0: 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.
1: Pengalaman kita bila kita naik belon ataupun naik kapal terbang, kata kita. Untuk tajuk kita di pagi Selasa tu, mestinya banyak pengalaman masing-masing. Bila kita naik belon ataupun naik penerbangan lah. Sekisah penerbangan
0: belon pendek. Apa belon tu?
1: Sekisah peramat perjalanan pendek ataupun perjalanan yang agak panjang. Belon tu dalam bahasa Sarawak. Kapal terbang tu dalam bahasa Malaysia.
0: Oh begitu. Baik, selamat hari Malaysia ya.
1: Okay, ialah cerita, kita.
0: Kan. Okay. Rami sebenarnya yang menghantarkan komen.
1: Oh, meriah.
0: Meriah komen.
1: Posting kedua tadi.
0: Betul. Okay lah, kita dah bacakanlah pengalaman masing-masing now. Kita ada perkongsian dari Rokiani Abibu. Dah paling kami si suka naik belon lama nunggu mau berangkat. Dolok-dolok katanya Miri Limbang pakai belon kecil ya.
1: Betul.
0: Katanya sakit telinga mudah landing. Ya pengalaman lah.
1: Betul. Kita ada Tiara Putih juga di situ. Ataupun Kak Syarimah kita. Perkara yang si suka bila naik. Perkara yang kami si suka bila naik waktunya naik ya. Telinga rasa berdengung aja bila dah sampai atas. Alhamdulillah baru lega rasa. Selamat dari Malaysia katanya. Terima kasih. Baik, okay. Seterusnya
0: kita ada Syed Muhammad Azlan. Berkenaan dengan topik kita pagi tu, kami tu jenis orang yang sangat menjaga masa. Jadi munat naik belon, biasanya kami akan 3 ataupun 2 jam sebelum udah ada di airport.
1: Bagus.
0: Kami akan rasa gelisah bila datang sejam sebelum ataupun datang tepat pada masa.
1: Betul.
0: Sebab kami nang si suka lalu rasa kedak ya katanya. Bukan apa, walaupun kita dah datang awal sejam, dah menjangkakan segala urusan seperti dirancang, takut tiba-tiba ada hal yang si dijangka berlaku. Kami nang si suka lalu-lalulah rasa gelisah di airport. Sihatlah kita datang awal 3-2 jam biar kita cangok-cangok kata orang. Asal hati kita senang.
1: Kini tu pun di airport segala macam boleh kita pola di airport. Kita nak minum, kita nak makan, kita nak berurut di peramati tempat mesin apa semua, segala-galanya. Segala-galanya ada. Jadi kami yang rasa sedar alasan lagi lah untuk nak ada lambat datang ke airport. Okey, kita dah manik asyik sabar kejap di situ. Alhamdulillah cuaca dilunduk cerah dan api you pun dah menurun, syukur. Nampaklah Gunung Gading berdiri megah di depan mata saya atau DJ. Alhamdulillah. Perkara yang kami si suka naik belon pertama kali, pertama sekali takut, bulat wadah si takut. Kedua, kami si suka telinga kami pandai bengal. Ketiga, hati kami rasa sayu bila berada di atas nun katanya. Kepada kawan-kawan dan rakan yang suka naik belon ya, taniahlah di atas keberanian kita orang semua katanya. Kenapa dia takut kita?
0: Okey, kita ada Sujamia. Bagi kami bila naik belon nang kayat, Ima selalu naik katanya. Suka duduk di tepi tingkap nangga awan. Tapi masalah bila hujan katanya, bertepuh awan rasa trauma katanya.
1: Okeylah, itu antara komen-komen daripada rakan kita di tajuk kita untuk pagi tu. Kita ada pengalaman berkenaan dengan tajuk tu, boleh je kongsikan bersama Andy dan Lindy. Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.

Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara menggunakan minyak masak dengan betul. Tu beberapa tips yang kita boleh gunakan untuk menggunakan minyak masak dengan betul. Satu, gunakan alat menggoreng yang mudah dibersih dan diselenggara. Alat, bakul dan peralatan

0: Kembali lagi bersama Eddie dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Esok hari bukan saja sambutan Hari Malaysia, kita sambut di kawasan Kuching tu. Tapi ada sikit acara yang mungkin dia nanti-nanti oleh masyarakat ataupun kita di situ.
1: Apa tu?
0: Dia ada lain penunjukan bunga api. Sebab ialah Jambatan Awahana kena tu ditutup sementara untuk mulai laluan kepada persiapan untuk pertunjukan bunga api yang akan berlangsung pada malam esok. Jadi pada kita semua yang ada di sekitar, boleh para mati nangga boleh datang, tapi dengan syarat menggunakan pelitup muka dan amalkanlah tahap para mati kesihatan kita yang betul. Sebab kita tahu wabak masih lagi melanda. Jadi pandai-pandai kita jaga diri kita, gembak anak, gembak apa nama, gembak keluarga. Pandai-pandai jaga anak bini kita. Okey, benda yang kita nak madah dengan kita semua, yang mana pertunjukan bunga api sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 September tu di tebingan Sungai Kuching atau waterfront diteruskan walaupun keadaan jerebu masih melanda, kata Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Jadi orang ramai yang hadir menyaksikan pertunjukan ni, khususnya mereka yang berada, yang akan berada lama di kawasan terbuka, dinasihatkan memakai pelitup muka N95 seperti disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Okey? Ya, antara makluman kita bersamalah. Selain daripada penganjuran pada mati Hari Malaysia, kita sambut pada malam esok juga.
1: Ya, acara kemuncaknya lah.
0: Betul, betul, okay. Betul.
1: Baik, ya, antara perkongsiannya. Jadi kita nak ada lagu kan?
0: Kita, kita lepas tu kita baca komen. Berkenaan dengan tajuk kita hari tu, pengalaman naik balon. Apa ceritanya?
1: Selamat pagi Sarawak.
0: Hashtag geng pagi kita. Disko

Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita kembali lagi pada komen-komen kita di Facebook Sarawak FM untuk pagi itu berkenaan dengan pengalaman bila kita naik belon. Saya kisah zaman kini itu kah? Zaman dulu mari kah? Nak nama pengalaman nak? Okey, kita ada pengalaman daripada Lanpre situ. Ada cua komen dengan kita dua pagi itu Lin. Flat malam dan bila belon ngeredah awan tebal. Rasa naik lori berjalan atas jaraya batu katanya mana?
2: Okey.
1: Pengalamannya.
2: Baik, kita ada Siti Haja Julaihi. Perkara yang kami si suka bila naik belon tu ada banyak sebenarnya DJ. Yang pertama, bila kita dapat seat penjan ataupun tengah-tengah way, ya mesti ada orang minta tukar seat. Yang kedua, bila orang sebelah terlalu merapat lah kita, lu lah kecil space kita tek. Yang ketiga, benda tu paling seat dapat dielak bila ada bau yang seat menyenangkan dari
1: hadih.
2: Dari badan munsi kaki. Udah je seat dapat, nak lari ke seat lain.
1: Ni kaya tak nak ajak nafas kok. Okey, seterusnya kita ada Norwan Beauty. Pengalaman saya naik belon pelik sikit. Apabila belon ya naik, lampu di dalam belon ya semua dipadam nak katanya. Tapi di tempat duduk kami je lampu si dipadam. Ada yang tahu kah kena? Dan lepas ya dalam masa 5 minit macamnya barunya padam katanya Mada. Itu adalah untuk faktor keselamatan. Okey. Ya ajak kami boleh Mada. Dari segi teknikalnya ya ajalah. Amun detailnya kelak kita penin pala-pala tak boleh je kami tahu sebenarnya.
2: Okey.
1: Untuk keselamatan lah untuk Norwan Beauty.
2: Kita ada Muda Azam. Kami lah yang kami si suka bila naik belon si tengah si selesa nak noleh kerek katanya. Salah katanya nak noleh kanan pun salah. Lalu keruk dia ajak lah. Bila nak meredah awan tak nak katanya. Adeh katanya. Memang ngantung kaki kami kau tentang takut. Mun kami duduk di penjara si kami takut sebab kami nanggah keadaan luar walaupun nanggah awan. Apa cara nak katanya. Bila-bila bila kau berada di tengah-tengah kau rasa ya Allah tersepitnya aku di kanan si boleh toleh kelak orang hadapan itu mati-mati aku. Dikerek pun susah.
1: Mun kita kenang orang ke kanan si dah hal. Mun orang yang kita si tahu nak kata linggo-linggo kahu.
2: Dah lah kataku. Alright, ada banyak yang hantar ni. Kita nak bacakan lagi daripada Dayang Hanim. Masa duduk dalam belon mau nak nangga ke tingkap yang kami si suka lah katanya. Takut nangga ketinggian jua. Macam-macam lah doa apa-apa yang ditahu untuk dibaca kami katanya. Faris Yusuf, bila mau landing, pressure alam belon maulah telinga sakit ya amat.
1: Betul.
2: Sampai rasa bengal telinga katanya.
1: Ada pengalaman kami sebenarnya Lin. Pernah mati bersama dengan mungkin orang yang si tahu lah jangan-jangan naik belon kali rasa ya. Dan kena turbulen keluar daripada Sarawak tu lah. Nak naik belon nanti dah kena turbulen belon kan bergegar kuat agak kuat. Jadi orang di depan kami itu nya macam doa. Kita tahu doa apa dibacanya.
2: Doa
1: makan dibacanya.
2: Oh tidak.
1: Kalinya mak beliang mak, dia ngemak takut tu si.
2: Tapi mun dipikir-pikir boleh juga doa makan.
1: Boleh, tak salah.
2: Doa mudah nak. Kadang-kadang kita cek parking pun doa makan.
1: Tapi kami terkejut lah dengar. Macam benda pun dengan doa tu.
2: Yalah macam-macamnya.
1: Ngebak kotanya mungkin nyawanya beliang mbak. Mbak belon memang kuat gegarannya memang benar saya.
2: Patutlah.
1: Ya nyokonya rasa macam nanti. Yalah mungkin orang masih benar nak. Jangan nak terbang nak. Pengalaman masing-masing. Okey lah. Kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita itu pengalaman kita naik belon. Apa ceritanya? Terus bersama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

0: Kembali lagi bersama Idy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Kata ada sikit perkongsian untuk kita bersama. Pernah info berkenaan dengan ops Samseng jalanan di Kuching. Yang mana sebanyak 222 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas dikeluarkan dalam operasi Samseng jalanan di Jalan Tun Salahuddin di Kuching. Jadi manakala 99 buah motosikal turut disita mengikut Seksyen 60 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi Sidak Polis Mada, seorang remaja lelaki tempatan berumur 17 tahun ditahan dan sebuah motosikal dirampas kerana disyaki melakukan kesalahan menggunakan nombor pendaftaran palsu pada kenderaan. Dan sepanjang operasi dijalankan, seramai 208 individu dan 187 buah kenderaan telah diperiksa. Operasi yang melibatkan 34 anggota dan pegawai polis bermula pukul 8:30 malam pada Sabtu dan berakhir 6 pagi hari Mai dulu bagi membanteras aktiviti Samseng jalanan sekaligus memastikan pematuhan undang-undang lalu lintas. Nah, mungkin tak ada nangka video tu viral ataupun tular di media sosial berkenaan dengan tangkapan ataupun sidak polis tu menahan Samseng jalanan. Sidak nahan tu bukan nahan cuma aja. Bila dia nahan, disuruh ke berbari panjang-panjang, lepasnya suruh kau menyanyikan lagu Negeraku dan Ibu Pertiwi.
1: Ambil kau. Ambillah kau
0: Kan dah mula salah, jadi terimalah nyaput akibatnya.
1: Ambil
0: kau. Ya, ceritanya okey. Jadi sama-sama kita menjaga penamatik kita pun jeraya kita semua lebih selamatlah sebenarnya. Okey, bukan senang ya sidak polis tu mula roblok ataupun mula tangkapan macam tu.
1: Kan menjaga ketenteraman awam juga.
0: Sebenarnya okeylah, kalau kita sambung lagi antara info dan juga cerita kita untuk pagi Selasa tu dan 9 pagi kita akan ikuti berita utama 9 pagi. Lepas kembali lagi bersama Idy dan Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Si lengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKindah.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKindah.
1: Baik, untuk cerita kita hari tu, Tek, yang mungkin aja baru aja bersama Andy dan Lin. Nak cerita hari tu, Tek, kita berkelakar dengan pengalaman bila kita naik belon.
0: Rami dengan Tandi, insyaAllah.
1: Meriah.
0: Mana yang sempat kita dua baca, kita dua baca lah. Ya. Mana sih sempat, maaf. Okey, kita ada perkongsian dari Faridah Nur. Pat belon nak naik, yang turun, yang siapa apa-apa, katanya. Kau je rasanya, wah, katanya. Macam-macam lah rasa kami, katanya.
1: Nang jak kau.
0: Tu perkongsian daripada Abdullah Fadillah. Pengalaman kami, katanya, paling kami si lupa tahun 2014 penerbangan dari KL ke Jeddah yang ambil masa 9 jam.
1: Betul.
0: Macam-macam olohan kami masa ya, kepak duduk berdiri, kak berdiri tidur, dah bangun belum juga sampai-sampai. Walau apapun keadaan, hati nang rindu gila-gila lah sebab sentiasa terbayang ke depan Kaabah.
1: Oh, benar. Okey, kita ada Lan Abadi. Belum ada nak?
0: Belum.
1: Okey. Yang kami si suka bila berada di kaunter pemeriksaan. Cincin jam semua dibuka tanya. Lebih rimas tali pinggang pun dibuka. Mujo lah seluar asyik melondeh. Selepas pemeriksaan dipakai gig tali pinggang. Lain kali pakai kain-kain pelikat ajak tanya pada habis cerita. Aduh, inilah gaya.
0: Lain cerita kita pakai pelikat di airport.
1: Kebak kebo ajak kita di airport tu.
0: Okey, kita ada apa hal katanya, apa namanya tu, apa hal ada kisah.
1: Apa hal?
0: Orangnya pada tentang telinga tu. Mula ajaklah telinga jadi bengal. Ada petuanya, picit hidung, sedut nafas kita. Hilanglahnya cepat katanya sebab kami dah biasa ulang alit kucing Johor. Bila dah selalu naik belon, saya ada lagi kedai ya katanya. Lagi pun family kami memang dekat Johor.
1: Paduhal. Yalah, antara pengalaman-pengalaman kita semua berkenaan dengan bila kita tu naik belon ataupun kapal terbang. Mun kita dalam Sarawak tu, lah terlalu lama, mun kucing miri pun ambil masa dalam sejam lebih aja. Mun kita nak ke KL bawa kita nak dekat 2 jam bawa kita sampai. Memang gelisah nyawa lah dalam melonnya. Bila nak sampai, bila nak sampai. Nah, duduk kasi rendah. Tulih kanan, tulih kiri, tulih kanan, tulih kiri. Lalulah kita.
0: Okey, kita ada Nazri Anyu. Nyemadah mu nak bercerita pasal belon tu, ada banyak sebenarnya. Tapi ada sikit kejadian saya akan kami lupa sampai gini. Masa balik dari KL, belonnya tengah terbang. Masa ada penumpang warga emas duduk ke apa tu, kerusi line sebelah. Nya syarat nak pergi buang air kecil. Tapi nya si berani nak berjalan, nak ngembak ke jamban. Aku tanya awak, nya si berani nak pergi ke toilet teh. Alulah duduknya sebelah kerusi, belah dinding.
1: Ayo tedah.
0: Belah dindingnya terpaksa nya apa, nya berkemih di sia. Kami cuma dapat nangga ajak lah. Alu si sempat nak ngembaknya ke jamban katanya. Tedah jua lah katanya. Ya Rabbi, nang pengalaman benar lah kita nangga nak keadaan jatuh nak.
1: Macam-macam lah pengalaman bila kita dalam belon untuk sebenarnya. Sebab ialah kita bercampurkan orang nak. Okey lah, kalau kita sambung lagi antara

0: berita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Kita kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Jemput Abi, masuk-masuk-masuk, jemput agak ruangan bahasa Melanau. Saya je kelo, Abi dapat gitu.
4: Ma.
5: Oi.
4: Tak dengar apa? Tidak bunyi nak dalam derio apa? Apa nama bukan nak di hari Minggu Salam Abi tu.
0: Ah, ni Abi tu.
4: Macamnya ada dengar aku, Pa.
5: Ba. Apa lagi tunggu tu? Ba. Eh, kat Siti, layap kat Siti.
4: Oh, layap kat Siti ya.
0: Abang lekan saja masuk.
4: Masuk lagi.
0: Bungu. Noh, japan labik kat kita. Gagi lah, mudahkan bahasa Melanau dalet. Gagi, mudahkan bahasa Melanau muka, gagi tu.
4: Nama kita siapa, cikgu?
0: Cikgu Liza.
4: Ya, Abi. Manisnya apa? Manis. Anak padu.
0: Cikgu baru di sini.

0: Syah, kau sambung eh. Oh, dengan Cikgu Noliza.
1: Assalamualaikum Cikgu.
0: Waalaikumsalam.
1: Cikgu Pa, kau senang sikit kau Pa. Dau sikit kau Pa.
0: Gak ada Pa.
2: Biar kita ya, nemu Cikgu baru ya, macam ya. Cikgu, lupa. Lupa nama dah Cikgu. Nama kami Japa.
0: Oh, Japa. Aku kami okay. Juga Cik. Kami Siti Jamilah Cikgu.
3: Siti Jamilah.
1: Kita dua tu Gagona. Nama kami Sobri Cikgu.
3: Oh, nama kita Sobri.
1: Mau nak panggil nak nunggah kami Sob pun boleh juga.
3: Wah, okey. Okeylah. Mun macam ya, apa kata kita belajar memperkenalkan diri dulu? Boleh sih?
0: Okey.
1: Boleh, Cikgu.
3: Belajar bahasa Melanau eh. Contoh macam tak. Nama kami Cikgu Noliza. Nama aku Cikgu Noliza.
1: Oh, nama akau.
3: Aku.
1: Nama akau Sobri.
3: Betul.
1: Nak
3: pandai kita Sobri.
1: Tak mau telefon
3: lagi.
2: Kau pak. Pelik dua cerita tu tek. Nama akau Japa.
3: Nang pandai-pandai murid
0: kami lagi saya.
1: Kasih.
0: Nama aku Siti Jamilah.
3: Betul.
2: Cikgu, mun kita ngitung 1 2 3 macam ni cikgu.
1: Benar je soalan kau tu pa. Macam ni senang kita nak ngira duit apa. Macam ni tu cikgu.
3: 1 2 telau.
2: 1 2 telau. Satu, dua, telur.
3: Janganlah dikeras gila. Lembut dah sikit.
1: Satu, dua,
3: telur. Satu, dua, telur.
1: Nyamuk dilembut, Pa.
3: Empat, lima, enam, tujuh, ayan, ulang, puan.
0: Aduh.
2: Tujuh, enam, melem.
1: Cepat, ulang, tinggu. Ulang, tinggu.
3: Satu, dua.
1: Satu, dua.
3: Satu, dua,
0: telur.
3: Empat, lima.
2: Lima.
3: Enam. Tujuh.
2: Belum.
3: Ayan. Ulang.
2: Ulang.
3: Puan.
2: Puan.
1: Nah, cuba kau.
2: Enam.
3: Tujuh.
2: Enam, tujuh.
3: Satu, dua, telur, empat, lima, enam, tujuh, ayan, ulan, puan.
2: Puan.
1: Ayan, bulan.
3: Puan.
2: Puluh.
1: Puluh.
3: Okeylah. Muncamnya, cuba sekali lagi. Abang Japa.
1: Abang kau apa?
2: Abang indah. Abang yang nunggah aku sobri kat Siti.
0: Kau apa kira lapar.
1: Kau tunggu abang lu kemain.
2: Olah. Kami cuba cikgu lah. Satu, dua, telur.
3: Betul. Pandai.
1: Kita cuba. Macam ya cikgu Noliza. Macam ni pun kita nak nyebut kami lapar.
3: Hai. Baru belajar lu lapar.
1: Cik, kami nanya aja, kami lapar. Macam ni dalam bahasa Melanau.
3: Mun dalam bahasa Melanau. Mun kita nyebut tak, aku luku. Ataupun nak aku luku.
1: Coba. Cuba cikgu.
0: Perut okay. Apa cikgu? Perut apa?
1: Perut aku.
0: Perut nak
1: Perut aku nak Betul, cikgu.
0: Perut.
1: Macam ni dia cuba tak ulang cikgu.
3: Aku luku.
1: Aku luku.
3: Betul.
2: Luku atau lapar.
0: Betul kan dia sebut sobri tak cikgu?
3: Betul. Nampandai kita sobri. Memandangkan kita jawab dengan betul tok kami beri kita hadiah coklat.
1: Masih cikgu.
2: Dah
1: apa gambar gambar lupa. Gambar
0: sobri dia dapat coklat ke cikgu?
1: Gambar lupa.
2: Apa kami dua ke Siti dia dapat.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Rumah.
4: Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita kembali kepada komen-komen mana kita kongsikan di Facebook Surau FM untuk pagi tu. Kita ada komen daripada Dolly Jumat untuk cerita kita seterusnya. Semasa naik belon, perkara yang kami si suka, satu, si dapat duduk dekat penjan. Rasa umas, rasa nyawa, si dapat langgawan. Langit biru dan debah katanya. Nombor dua, mun orang sebelah kuat gila pakai perfume, kami akan rasa rimas sebab penin. Nombor tiga, mun ada bau yang kurang menyenangkan, memang si dapat dela, jadi kami akan awal ngemak minyak wangi cap, katanya Madah. Ada sesuatu lah. Boleh ya, kami pastikan mun naik belon jangan si mandi pakai roll on cap. Awal-awal mun si berpuluh boleh si keluar bawaan yang si menyusahkan orang sebelah, tanya. Mun teman si bilik si hal, kita dah tahu, sama tahu. Ya, jaklah. Kita nanya kami jawab. Jangan marah kalau panas, nanti kena lelong katanya. Terima kasih Dolly Jumat, perkongsian kita.
2: Ya, apa tu, pandai terkenang indah kisah hari marik di Jilin.
1: Siapa?
2: Nak kisah trending cerita ku marik ba. Ada kisah Hyrox ya.
1: Baru ha.
2: Okey, kita ada Hanafi Paiman, pengalaman naik balon flight dari Turki ke Turkmenistan. Orang lokal Turkmenistan akan selambar dan nyeludup segala barang dapat daripada Turki ke Turkmenistan. Makcik-makcik sanggol ya, katanya sampai bolehkah segala rokok-rokok ataupun minuman keras dibalut keliling badan sebelum nyarung baju jubah sidaknya. Dan kedua, sidak orang Turkmenistan tu segala barang nak diangkut di atas belon dan si suka angkat barang di cargo flight. Majoriti warga Rusia ataupun bekas kesatuan Rusia akan bertepuk tangan setiap kali belum landing dengan selamat. Setiap kali belon landing dengan selamat. Dan sidak Turkmenistan tu merasa sidaknya nak duduk di lantai belon. Sidaknya akan sidaknya akan bentang segala dak tudung sidaknya untuk duduk di lantai. Wow,
1: macam-macam.
2: Thank you perkongsian macam-macam. Yalah, orang lain budaya, lain cara, lain caranya, betul, lain betul. Tempat lain.
1: Nanya mana? Aminah Seni pun ada ceritanya istok jua. Pakarnya kami si suka naik balon bila ada pengumuman cuaca kita kurang elok, bersedia di tempat duduk. Sigi-gi telinga belah kiri kami tu nya sakitnya sampai ke utak rasa. Masalahnya belah kiri. Okey.
2: Kita ada perkongsian daripada Khair Jaiman, pengalaman semasa kami naik kapal terbang, pelbagai rasa dialami saya tak dilupa di mana kapal terbang bergoncang dengan kuat semasa dalam penerbangan di Kuching ke KL untuk menghadirkan majlis convocation wife berapa tahun yang lepas. Dalam masa yang sama, kami dengan anak perempuan macam Surah Yasin, tiba seorang gadis Cina meminta izin untuk duduk di sebelah anak perempuan saya. Alhamdulillah, selamat sampai ke KLIA. Gadis tersebut berkali-kali mengucapkan terima kasih.
1: Baiklah. Okey, kita ada komen daripada Rosni Rali. Kami ada komen juga, katanya Madah. Kami tu pengalaman si bagus saja, katanya. Kami tu trauma ketinggian. Kami nangis dalam melon ya, katanya Madah. Apa boleh buat belaki dengan Asaka, kerja belah KL nun. Aku mula setahun 4 kali ulang alit. Nasib baik dah pencin. Tok agi bingung, takut anak yang nyambung belajar belah nun katanya. Sikit-sikit kameran ya. Ada orang dalam belon dapat tidur macam digegar unyut. Kali diceriknya kali. Kami sebelah nun-nun je nangis. Apakah pelik? Dia tangis kita katanya mana.
2: Tapi dah benar kok, ada jenis orang yang si pandai tidur dalam kapal terbang.
1: Saya.
2: Dan juga saya pernah pergi toilet ya.
1: Oh, saya pernah pergi. Saya
2: pernah, sebab aku memang si mawak pun. Biar aku bertahan berapa jam, aku siakan.
1: Kami oleh kerana flight terlebih pada 2 jam, kami terpaksa pergi. Sebab kita kan makan dulu sebelum ya nak. Makan minum sebelum ya dulu. So 2 jam dalam flight, kena pergi jamban juga. Terpaksa lah.
2: Okey, juga kita ada perkongsian daripada Safiyah Sahari. Tok berlaku 2000 katanya. Kemiri airport Kuching sunyi. Passenger 7 orang ajak naik mas. Kami ada stewardess yang stewardess mana yang lain hanya senyum terus Madah. Malaysia boleh dalam belon. Tiba-tiba anak kami Madah cerdit mulutnya, mak mun belon tuk tergugut nak kita semua mati. Mak, belon tu ada dapur, ada jamban. Kami diam, majak tanya. Kami warning. Sidak kemeh makan dulu sebelum masuk dalam belon. Kita paksa juga bang hantar sidak ke toilet. Sampai airport Miri pun sunyi. Sekali lagi, time bulan puasa nak ke Miri. Anak kami nak 2 tahunnya malik tidur. Katanya, ada flight patut pukul 3 petang. Dah di runway, patah balik. Ada technical error. Kuala lagi dari belon, delay pun delay. Kat maghrib buat terbang. Mun di darat, dah rasung apa mun di darat dah sungke. Stewardess mah dah tunggu pilot announce. Pilot mah dah lo masa berbuka, atas awan masih terang. Benar juga. Dapat satu info baru. Betul juga nak. Dari Turki ke Madinah, no umrah, dah nak touchdown, naik balik. Berpusin-pusin. Ada dah muntah penin, angin melintang, masa ya kami dah macam-macam fikiran. Tedah mati nak beranak lah kami orang tu. Si sempat lah anak-anak merasa umrah. Nang senyap berzikir, ngucap katanya. Syukur lah katanya, turun belon, pening lalat ada katanya. Muntah-muntah. Ya
1: Allah, macam-macam cerita. Panjang ceritanya.
2: MZ Sibu tu ada yang cerita ni. Daripada pengalaman yang naik belon kami suka order makannya lah katanya. Makannya kan nyaman katanya. Nasi lemak tut siapa disebut. Alah lah nyaman rasa takut naik belon hilang kena kenikmatan kelazatannya. Sikit juga bila kita naik tu nang suka ngabas toilet. Dalam belon tu malah je rasa nak kembir. Yalah tengok pengalaman naik belon tu semua ada perasaan takut, tapi suka. Banyak ni lah.
1: Betul. Macam-macam cerita bila kita naik belon tu sebenarnya. Ada yang mungkin jangan-jangan naik belon. Yalah rasa mukanya sama putih. Ya terpahal pada tiknya tak si pernah naik belon. Okeylah, kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita di pagi Selasa tu. Selamat pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Baik, stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka. Sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng, pagi kita.

0: Baik, sebelum kita menutup tirai untuk edisi pagi Selasa tu, kita ada dua komen cerita kita.
1: Baik, kita ada Elisman Zetra 3. Nyebabnya pertama, si suka belon, si mau landing, si apat landing. Ada sebab cuaca ataupun masalah teknikal roda, si mau keluar. Ujung-ujung diam dia awannya lah kita jadi alien. Kedua, perkara si suka buang air besar dalam toilet belon, katanya bukan apa rasa malu dan kesian katanya. Kami tu kadang-kadang berfikir, macam ni oh, najis akan gugup.
0: Sedangnya gugupnya ada tangki nyampun.
1: Okey. Okey. Kita ada ini Nonoy. Kami ada pengalaman DJ. Pahit lah katanya. Belon ya katanya. Duduk sama dengan orang bau kopok ayam.
0: Kayak tek.
1: Okey. Bangmu angit ya katanya dalam bahasa cok cek pola kami empun kopok ayam lah katanya. 1 jam 45 minit
0: nang BKL lah.
1: Rasa nak tanggal hidung kami katanya dah bisa rasa katanya nang rasa nak kibar kami.
0: Kuat ni gerak mena.
1: Dan yang terakhir kita ada Mansur Fataos katanya dah sejak berjerah ke Melaya tu banyak kali lah naik belon. Nah, oh, pernah juga kami empat belon pusing-pusing atas nun siap landing macam cerita Lin tadi. Tapi ada satu soalan juga si pernah terjawab munaid belon. Bila touchdown jap mesti ada yang si sabar. Kau kata lu nak berdiri muka pintu atas palak ya.
0: Kenapa?
1: Kami pernah kena timpak barang nasib si berat. Ya padah paling si suka nak orang bergaut macam ya. Lom dia berhenti mena belon dah bergaut. Nak kata takut kena tinggal belon. Di dalam belon katanya. Malasku.
0: Macam-macam cerita. Okeylah, terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan Medo Alin untuk cerita kita di pagi Selasa tu. Insya-Allah kita berjumpa lagi pada hari Jumaat untuk cerita-cerita kita yang lain. Dan kesempatan tu juga kami dua ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Okey, sampai jumpa lagi.
1: Bye. Bye.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Manlan Kontrol, mari saya bantu. Cari dandan sekarang!
3: Man, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
5: Stok sudah habislah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
6: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat 10.17 selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang mendengar siaran kami di Surf FM, dan juga apa khabar kepada anda yang sedang menyaksikan saya Azaz Azmi secara langsung menerusi penstriman Facebook pada waktu itu. InsyaAllah saya akan bersama anda dari sekarang hingga pada pukul 2 petang kelak untuk hari itu Selasa 15 September 2026, bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Biasanya saya bertugas pada hari Isnin untuk sembah ekspresi, tapi kali itu saya bersama anda dalam himpunan lagu-lagu terkini, lagu-lagu malas segar dan sebagainya yang akan kita sajikan lebih kurang 4 jam dari sekarang hinggalah pada pukul 2 petang kelak. InsyaAllah bertemankan saya Azaz Azmi, dan hari itu kita ada info ekspresi bersama dengan Sibu FM. Kita akan bersama anda di Surf FM selama lebih kurang 4 jam tu. Jadi adakah anda sudah bersedia bersama saya? Jadi kalau dah bersedia, ya, jom kita berhibur. Dan ada juga yang sudah pun bersedia untuk menyampaikan ucapan dalam Facebook Surf FM. Jomlah tau sekarang, insyaAllah saya akan kongsikan bersama anda nanti, ya. Okey, kita teruskan dengan pengisi atau pembuka tirai dalam ekspresi warnai hari anda. Ini dia Sheikh Iqbal, Marhaba.

Itu dia daripada Sheikh Iqbal dengan lagunya Marhaba, membawa kita pada detik sekarang 10.21 minit pagi. Anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi, Adik Sip Caya, dengan suara saya hari Selasa tu, biasa hari Senin. Tapi hari tu saya khas bersama anda dari 4 jam dari sekarang hingga pada pukul 2 petang kelak. Sebenarnya pada sebelah pagi tu kita ada tetamu kelak, insyaAllah lah. Ada yang bertanya dalam Facebook Surah FM, siapa tadi namanya, siapa bertanya saya tadi, yang ada Azaz seorang je hari tu kah, katanya Sabini Dahlan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Solo kita hari tu, solo kita sedang bersama dengan Sibu FM, kerana sebenarnya pada sebelah pagi tu kita menantikan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Pami Padil, Menteri Komunikasi, yang sepatutnya bersama saya pada detik sekarang. Tapi akan kita bersama dengan yang berhormat

0: tengah hari.
1: Hari tu. Jadi insyaAllah saya pun cukup bersemangat bersama dengan Menteri Komunikasi kita. Temu janji kita pada sebelah tengah hari kelak. InsyaAllah kita akan bersama dengan Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil bagi memperkatakan tentang persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching yang akan dilangsungkan pada esok harinya, hari Rabu 16 September 2026. Hari tu 15 September. Jadi Ramadah pejam celik, pejam celik. Tepat 12 tengah malam tu masuklah 16 September, masuklah Ramadhan apa hari untuk Malaysia tu, hari Malaysia 2026. Dan juga kalau di peringkat kebangsaan akan dilangsungkan di BCCK pada hari esoknya Rabu, insyaAllah tetamu dan juga semua yang akan berada di BCCK, seluruh Malaysia akan berada di Sarawak tu di BCCK Kuching pada pukul lebih kurang pukul 8 malam lah. Sediaan pun program berkenaan yang akan berlangsung, insyaAllah kita akan bersama dengan Menteri Komunikasi kita Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil pada pukul 12.10 minit tengah hari kelak bagi memperkatakan tentang bagaimanakah persiapan macam ni segala-galanya bagi program yang akan dilangsungkan pada hari esoknya. Okey, saya nak kongsikan keadaan cuaca di seluruh bumi Kenyalang pada hari itu, yang mana pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di sekitar Bintulu, Kapit, Miri, Mukah dan juga Sibu. Manakala diramalkan pada sebab pagi itu, Jerebu di sekitar Limbang, Kuching, Serian, Semarahan dan juga Seri Aman. Ya, situasi pada sebelah pagi. Terima kasih kepada rakan kita iaitu Fazmi bin Syukri di Pejabat Meteorologi Sarawak yang memaklumkan keadaan cuaca untuk hari itu Selasa 15 September bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ya, sikit sebanyak yang boleh kita kongsikan bersama, insyaAllah. Saya akan menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM. Selepas tu kita berhibur seketika bersama dengan Jacqueline Victor dengan lagunya Seindah Mimpi.

Itu dia bersama daripada Jacqueline Victor dengan lagunya Seindah Mimpi, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 10.28 minit pagi. Saya nak tanya kita orang semua lah pada waktu tu lah, apa yang dipola kita orang waktu tu pada pukul 10.28. Saya percaya yang berada di rumah, di ruang tamu, di dapur, di luar rumah, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang berada di luar makan pagi, breakfast kata orang Sarawak. Orang Sarawak pada breakfast tak? Ada juga yang sedang bertugas sambil-sambil mendengar siaran kita. Kami doakanlah agar semuanya berjalan dengan lancar dan juga pengisian ataupun apa yang kita lakukan dengan lancar dan juga teratur. Yang pentingnya jaga diri kita ketika musim jerebu tu. Kita pun sedia maklumlah ya, keadaan jerebu di sekitar Sarawak, ada kawasan-kawasan yang masih lagi walaupun IPU-nya, indeks pencemar udaranya mungkin dah berkurangan sedikit, naik turun tapi masih berjerebu. Jadi pastikanlah ya, kalau kita kena berada di luar ya, gunakanlah pelitup separuh muka demi keselamatan kita bersama, khususnya yang ada masalah dari segi petik asma ke ada penyakit dan sebagainya. Semoga semuanya rumah dapa baik-baik ya, belaka ialah doa kami. Terima kasih banyak. Okey, yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik, jangan lupa muat turun RTM Klik bagi anda untuk mendengar siaran kami di Sarawak FM dan juga semua stesen RTM di seluruh Malaysia, di Johor ke Perak ke Kelantan ke Terengganu ke di Sabah ke Mundi Sarawak tu, dari Kuching sampailah ke Sibu, Sri Aman, Bintulu, Miri, Limbang, ada lagi tak? Boleh naga dengar radio kita di Siam melalui RTM Klik ataupun nak naga siaran TV RTM kita tu. Jadi yang boleh kita lakukan, muat turun RTM Klik untuk mendengar radio dan juga menyaksikan siaran TV terbitan RTM lah. Yang penting muat turun aplikasi RTM Klik. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Sarawak FM. Jom kita mulakan, antaranya daripada Suhaila Abdullah. Hai Suhaila Abdullah, apa khabar kita? Ceria pada pagi tu. Kita dua ada daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam, apa khabar? Kami sihat. Sharifah Hanifah pun sihat ah? Alhamdulillah. Cuaca di Sibuyo pada pagi tu panas katanya. Dan salamnya untuk semua pendengar dan juga sahabatnya, iaitu Sadia Jidiah, Nora Nganora, Jamilah Joniman, Zara Haji Chi, Nolana Kuang, Masna Loso, Rashida Edi, Mawar Putih. Ucapannya selamat memasak juak yang telah wish birthday-nya hari tu. Semoga kita sihat dan ikatan persahabatan kita berpanjangan. Hari birthday Sharifah Hanifah hari tu teka. Saya pun ataupun rakan-rakan kita di Sarawak FM tu pun ingin mengucapkanlah selamat meraihkan ulang tahun lah kepada Sharifah Hanifah Syed Akil. Semoga rumah dapa dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa ceria selalu ya. Happy selalu ya baby girl. Okey, daripada Ahmad Syafi'i. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya. Selamat pagi Ahmad Syafi'i. Apa khabar kita? Sihat. Untuk yang berada di mana jua, yang berada pada waktu tu, ucapannya semoga terhibur. Terima kasih banyak Ahmad Syafi'i. Lagi daripada Mariam Loso. Assalamualaikum Azaz. Waalaikumsalam Mariam Loso. Kita apa khabar Tia Mariam? Sihat ah? Alhamdulillah. Nya pun hari tu layan sambil santai-santai, sambil bermasak, nak sampaikan salam juak lah kepada adiknya, iaitu Masna Loso, siapa lagi, Rogaya Eji, Hamidah Mordiah dan semua sahabat-sahabat yang layan dengan ucapannya masak apa kita orang teh. Semoga semuanya terhibur. Ya, antara yang sempat saya kongsikan, insyaAllah ada banyak lagi. Kita akan bersiaran selama 4 jam hinggalah pada pukul 2 petang lah now. Jadi bersabar, jom kita teruskan dengan hiburan. Ini dia daripada Anya Rina Sofia. Siapa gadis itu?

Itu dia bersama pada SM Salim dan juga Zainal Abidin dengan lagunya Satu, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 10.43 minit pagi. Yang sedang menjalankan tugasan pada sebab pagi tu, sekiralah di pejabat ke, di kilang ke, di kedai makan ke, di stesen minyak ke, di pasar raya ke pada waktu tu. Yang pentingnya sambil-sambil kita berkhidmat ya, bertugas di tempat masing-masing ya, apabila kita melayari ataupun ada tetamu bersama kita, sekiralah di kaunter perkhidmatan dan sebagainya, jangan lupa okeykan senyuman yang paling ceria di wajah kita. Kadang-kadang senyuman kita ya, kita tahu pelanggan kita ya, tetamu kita ya, mungkin sedang bersedih ke apa waktu tu nak jadi mungkin senyuman yang kita sedekahkan, yang kita lontarkan kepada nyawa semuanya yang mungkin sedang berduka ataupun bersedih ya, mungkin dapat berkurangan lah kesedihannya ya. Bayangkanlah kita menyembuhkan kesedihan di hati seseorang yang dapat pahalanya ko. Jadi jangan lupa okeykan senyuman yang paling ceria, ramah kita, jangan garang gila. Kadang-kadang tekanan kerja tu kita menyebabkan apabila kita menghadapi tetamu ya, pelanggan dan sebagainya, kita terlupa bahawa kata-kata kita ya mungkin sedikit sebanyak menyakiti hati seseorang. Jadi berfikir terlebih dahulu, tarik nafas, lontarkan senyuman dan mulakan bicara kita. Apabila diajukan soalan dan pertanyaan dan sebagainya ya, kita dapat menjawab dengan tenang. Tapi rasa munsi tenang-tenangnya tarik nafas pelan-pelan Omada. Tarik, tahan, lepas pelan-pelan, 1, 2, 3. Lepas ya, insyaAllah kita dah tenang ya, dapatlah kita menjawab dengan tenang. Berfikir sebelum bertindak. Ada peribahasa Melayu nak peribahasa Melayu yang berbunyi, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata si rapat kita nak undur. Tapi belum terlambat untuk kita memohon maaf lepas ya. Mungkin terlajak kata-kata ya, yang menyakiti hati seseorang ya, kita mohonlah maaf. Si ada masalah untuk kita memohon maaf dan memberikan kemaafan. Sama-sama kita bermaafan, bukan di waktu perayaan sahaja. Okey, macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua ataupun jerebu kita orang. Kalau kita rujuk APIM tu, di Kuching indeks pencemar udaranya ialah 153 lah. Di Semarahan 163, di Serian 188. Jadi yang ada rumah dapah aktiviti di luar ya, kita dapatlah mendapat ya, kita gunakanlah pelitup muka ya, sebaiknya jenis N95 seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM. Mun kita sedang aktiviti ya, eloklah juga lah kita lakukan aktiviti di dalam premis masing-masing lah. Okey, kita teruskan dengan menyapa rakan-rakan di Facebook Stream FM, antaranya daripada kita ada Noraini Amrento, salam ekspresi warnai hari anda. Untuk DJ Azaz Azmi, selamat hari Malaysia, salam sahabat Stream FM, kita masih jaga diri. Sama-sama Noraini Amrento. Kita ada dua daripada Amran Saili, selamat ekspresi semua kawan, selamat menikmati makanan tengah hari. Terima kasih. Kita ada Nuri Wi. Apa khabar Nuri? Lama si nangganya ko. Okey. Penuh sedulang asam kedondong, sedia terhidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendong, seakan-akan mengundang hujan bertamu. Banyak pantun ni beri oleh Nuri Wi tu. Kita boleh baca dalam Facebook Stream ya. InsyaAllah ucapan ataupun pantun-pantunnya te, bolehlah sebagai panduan ataupun wardah dalam dengan mata kita lah. Terima kasih Nuriwi. Kita ada daripada Nani. Waalaikumsalam. Salamnya untuk semua sahabat setia Stream FM, semua yang bermasak, buat ibu-ibu yang sedang sibuk bermasak di dapur dengan ucapannya, mengapa sepi tanpa berita. Buat DJ Azaz, senyum-senyumlah selalu. Sama-sama lah Nani. Kadang-kadang bukan kita tu si senyum, kadang-kadang kita terlupa mimik riak muka kita tu mungkin jenis yang serius. Tapi bila dah jumpa ya, bila dah kenal, orang tahu kita tu si lah sombong ni pun, kadang-kadang pemalu ke, ataupun kita pun si sedar yang kita tu si senyum. Jadi kena ingat selalu, senyum selalu. Terima kasih pesanan daripada Nani. Biar-biar, apa khabar biar-biar Nora dengan Nora. Assalamualaikum DJ Azaz. Waalaikumsalam. Salamnya untuk semua sekali, terima kasih banyak. Satu lagi daripada Marlilah Raini, assalamualaikum, selamat pagi DJ dan selamat
selamat bertugas, salam ekspresi buat pendengar Setia Sarawak FM jauh dan juga yang dekat. Satu lagi daripada Sabtu Yang Ramli, Assalamualaikum Waalaikumsalam, salam ekspresi untuk hari itu 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hujan renyai kau di Miri. Alhamdulillah kami semua sihat-sihat je hari itu. Apa khabar DJ Azhar? Saya sihat Alhamdulillah, dan saya pun doakanlah Sabtu Yang Ramli dan juga sahabat-sahabat kita semuanya sihat-sihat belaka pada waktu itu ya. Nya pun sambil mendengar hiburan kita tu, ada juga yang orang dapur, gago di dapur ya, kelentong-kelentong lah di dapur untuk menyiapkan juadah pada sebelah tengah hari kelak. Waktu tu pun 10.48 minit tengah pagi nak. Sikit lama lagi dah masuk tengah hari, ada anak-anak yang akan pulang kelak. Jadi selamat bermasalah kepada ibu-ibu ataupun abang-abang ke, adik-adik ke yang berada di dapur pada waktu tu. Jangan lupa sambil-sambil kita bermasak ya, perhati juga pintu depan rumah kita ya, bertutup kesi, jangan dibiarkan terbuka. Okey, ini ya daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. 10.48 minit pagi, ekspresi di Sarawak FM.

Itu dia daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 10.53 minit pagi. Jangan lupa pada pukul 11.10 minit pagi kita ada ICH terbitan rakan saya Yati Jaya, dan juga 11.20 minit pagi kita ada segmen Jurawn terbitan rakan saya Siti Nadia Hassani. Tapi jangan lupa temu janji kita kelak bersama dengan Menteri Komunikasi kita yang berhormat Dato' Seri Paimi Padil, yang dijangka berada di Konti Serai Pema pada pukul 12.10 minit tengah hari kelak. InsyaAllah pada sebelah tengah hari kita akan bersama dengan Menteri Komunikasi ya, untuk memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan yang akan dilangsungkan di BCCK ya. Jadi macam ni pengisiannya, apakah persiapannya dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bersama dengan Yang Berhormat Dato' Seri Paimi Padil, Menteri Komunikasi, pada pukul 12.10 minit tengah hari kelak. Lebih kurang macam ni lah oh. Jadi apapun yang kepada kita orang semua yang sedang mendengar siaran kami di Serai FM, anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dari sekarang hinggalah pada pukul 2 petang kelak untuk hari itu Selasa 15 September 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Yang berada di luar waktu itu, jangan lupa gunakan pelitup sepau muka, sebaiknya jenis N95 seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lah. Mun si tahu macam ni rupa khawatir pelitup sepau muka jenis N95 tu, boleh Google Umadah, boleh cek dalam website kita ya, macam ni bentuknya, yang bersaring dan sebagainya. Yang pentingnya kita jaga diri kita baik-baik. InsyaAllah kita akan sambung semula untuk sesi kedua dalam Ekspresi Warnai Hari Anda kelak pada pukul 11 pagi ya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Strip Media. Daripada Siti Nurhaliza, Ya Maulai.

1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.

baiklah, kembali bersiaran bersama saya Azaz Azmi dalam ekspresi warnai hari anda untuk hari itu Selasa 15 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Harapan saya agar anda semua sihat-sihat belaka pada sesi kedua kita, pertemuan kita dalam ekspresi pada hari itu bertemankan Azaz hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Yang pentingnya jaga diri kita baik-baik, sikiralah kepada kita orang semua yang berada di seluruh Sarawak ke, ataupun yang berada di luar Sarawak ke, di Semenanjung Malaysia ke, di Sabah ke, di negara jiran ataupun di luar negara, di mana-mana aja pada waktu itu ada yang mendengar siaran kita menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak juga termasuk yang sedang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstriman Facebook Stripe FM. Okey, untuk pengisian kita untuk jam kedua ekspresi, insyaAllah lepas tu kita ada ICH terbitan Yati Jaya. Apakah pengisian untuk ICH? Dan juga pada pukul 11.20 kita ada Johor Round terbitan Nadia di sini dengan kita semua. InsyaAllah kita kongsikan selepas itu. Ini dia daripada Aaron Lee dengan lagunya Ku Nanti Kau Pulang.

dan zaman berzaman. Jom kita round ke Museum Rani dan Mahkamah Lama. Saya Nadia. Satu lagi.

Okey, itu dia bersama anda pada Syafiq Al-Halim dengan lagunya Kaulah Di Hati, membawa kita tepat pada waktu sekarang 11.27 pagi. Selamat pagi pada anda yang masih lagi kekal bersama saya Azaz Azmi dalam ekspresi warnai hari anda. Dari Sabah pukul 10 pagi tadi saya bersama kita orang hinggalah pada pukul 2 petang untuk hari itu Selasa 15 September 2026 bersama anda dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Jom kita rujuk kembali ya keadaan cuaca yang kita terima dari Met Malaysia. Terima kasih rakan kita Fazmi bin Syukri di Pejabat Meteorologi Sarawak yang memaklumkan pada sebelah pagi itu diramalkan hujan di beberapa tempat di sekitar Bintulu, Kapit Miri, Mukah dan juga Sibu, manakala jerebu di sekitar Limbang, Kuching, Serian, Semerahan dan juga Sri Aman. Dan insyaAllah selepas itu saya akan kongsikan juga untuk jadual

Tolak Tafadu Zohor di seluruh zon di Negeri Sarawak kerana pada pukul 12.10 tengah hari kelak. Kalau kita nanggar Facebook Strive FM, ada keluar e-poster berkaitan tentang temu ramah kita bersama dengan Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, ya, berkaitan tentang sambutan Hari Malaysia. Jadi insyaAllah lepas tu saya akan kongsikan lebih awal lagi untuk jadual solat Fadu Zohor. Saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Strive FM, antaranya daripada Aspian Mahyus yang berada di Mempawah, Kalimantan Barat. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih banyak. Apa khabar Abia? Waalaikumsalam. Semoga kita sihat katanya. Saya pun doakan agar Abia pun sihat. Salamnya buat Bonda Narisah Buji, Bonda Pisah Buji, Bonda Zaidah Buji dan Bonda Selusiah Buji. Diharapkan bonda semua sihat serta sahabat mendengar semuanya dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Bibia. Satu lagi daripada Sadiah Jidiah tu. Salamnya untuk semua sekalilah dan untuk semua yang berada tak kira di mana jua. Syukur Alhamdulillah cuaca di kawasan Kuching dan juga semuanya hujan katanya. Banyak kawasan yang hujan dan semoga kita sentiasa sihat jauh dari segala perkara dan penyakit yang perkara yang si sentiasa berada lindungan Allah lah, sentiasa selalu katanya. Semoga bermasaklah buat semua ibu-ibu dan semoga berhati-hatilah hendaknya. Terima kasih kepada rakan kita Sadiah Jidiah. InsyaAllah untuk pesanannya lain yang saya akan kongsikan lagi hinggalah pada pukul 2 petang kelak, kerana selepas tu saya akan kongsikan jadual solat Fadu Zohor, ya. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Strive FM.

Bersama daripada Ain Osman dengan lagunya 1001 Kata mengisi ruangan ekspresi warnai hari anda bertemankan saya Azaz Azmi pada detik sekarang 11.42 minit pagi. Mungkin ada yang pada waktu itu dalam keadaan kurang sihat, batuk-batuk dan sebagainya akibat cuaca ke, ataupun memang kita dalam keadaan si sihat lah, pertuna pelbagai faktor-faktor yang lain lah. Jadi mendapatnya kita perbanyakkanlah minum air suam, pastikan juga orang dapat nak kita dapatkan rawatan ataupun rujuk pakar perubatan, doktor dan sebagainya jika demam ke batuk kita berterusan lah. Yang mungkin kurang sihat ya, kita elakkanlah berada di luar untuk sebarang aktiviti luar ketika musim jerebu tu lah. Kami doakan agar semuanya dalam keadaan selamat ya. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook FM, dua tu antaranya daripada Masnah Loso. Waalaikumsalam. Dia pun memaklumkan lah cuaca kurang sikit jerebu katanya. Apapun salamnya istimewa buat kakak Mariam Loso dan adik-beradiknya yang berada di Semunjan. Sik lupa juga buat semua sekali lah untuk Syarif Hanifah, Cik Akil, selamat hari lahir. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Terima kasih ucapan daripada Mas Naloso. Dan satu lagi daripada Suhaila Abdullah tu. Apa khabar kita? Sihat, Alhamdulillah. Salamnya untuk semua sahabat, pendengar, teman Facebook, walau yang berada tak kira di mana juga pada waktu tu. Cuaca panas sikit, jerebu masih ada, macam nak hujan hari tu. Dari kampung Tebuan Ulu Haji Rahman, selamat menyambut Hari Malaysia. Ha, jangan lupa sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sempena kita meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September 2026. Cerita pasal 16 September tu, jangan lupa insyaAllah pada pukul 12.10 minit tengah hari kelak, kita akan berbesar hati ya menerima Menteri Komunikasi iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Paimin Fadil yang akan bersama kita bagi memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. InsyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita pada pukul 12.10 minit tengah hari kelak, insyaAllah jika tiada kekangan lah. Baiklah, jangan lupa 12 tengah hari kita ada berita ringkas juga dari Surah FM yang akan disampaikan oleh Carolina Jol. This

0: Baiklah, sekali lagi assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi mendengar siaran kami di Sarawak FM hari itu Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dalam ekspresi warnai hari anda dari Sarawak pukul 10 pagi tadi hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Dan insyaAllah kami masih lagi menantikan di Konti Sarawak FM ketibaan Menteri Komunikasi kita iaitu Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil yang akan bersama-sama kita untuk memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. InsyaAllah selepas ketibaan Menteri Komunikasi kelak, kita akan bersama dengan Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil bagi memperkatakan dengan lebih terperinci lagi berkaitan tentang sambutan Hari Malaysia atau kelak, ya. Okey, kita ikuti sumur inspirasi terbitan Rakan Seril dengan kerjasama Sarawak FM dan juga Islamic Information Center bersama dengan penyampainya yang berbahagia Ustaz Mujahid.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar sekalian, ayat sebelum ini Luqman sudah mengajar ketauhidan Allah kepada anaknya. Selepas faham tauhid, maka ayat ini beliau ajar ibadat pula. InsyaAllah hari ini kita akan menekuni surah Luqman ayat yang ke-17. Allah berfirman, yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikendaki, diambil berat melakukannya. Dengan penuh kemanjaan terhadap anaknya, Luqman memulakan pesan dengan Ya Bunayya. Beliau memberi pesan kepada anaknya tentang solat kerana solat adalah ibadat yang paling penting. Dengan mendirikan solat, maka pertalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan terjaga dan ia akan mengawal kita dari melakukan dosa. Kerana solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut, Surah 29 ayat ke-45. Bahkan Luqman juga berpesan kepada anaknya supaya melakukan kebaikan. Antara kebaikan tersebut adalah mengajak manusia untuk menghidupkan amalan agama dan cara hidup yang baik. Ini adalah perkara yang paling besar kerana kita berusaha mengajak manusia kepada tauhid dan menghalang manusia daripada syirik, kemungkaran dan juga kemaksiatan. Sekiranya kita hanya tahu menghukum dan mengecam sahaja dan bertepuk tangan apabila manusia melorongkan diri mereka ke lembah neraka, maka apakah bezanya kita dengan syaitan? Justru itu, ingatlah bahawa kebaikan juga adalah menjalankan tugas dakwah kepada manusia kerana berusaha untuk menyelamatkan diri dan orang lain. Inilah sifat orang yang muhsin. Pendengar yang dimuliakan, namun perlu diingat, tidak semua yang kita kerjakan itu ada yang suka dan gembira. Malahan ada juga yang berusaha untuk menggagalkan usaha dakwah kita. Maka sebab itu Luqman berpesan kepada anaknya supaya bersabar di atas apa yang menimpanya. Tidak terhad kepada bersabar atas keburukan yang menimpa, akan tetapi juga kebaikan dan kesenangan yang singgah kepada kita. Khawatir kita akan menjadi alpa dan leka dengan kenikmatan tersebut. Maka bersabarlah di dalam ketaatan dan bersyukurlah di dalam setiap kepayahan dan kesenangan. Moga Allah sentiasa memberi jalan kepada kita di atas segala kewajipan yang telah kita laksanakan. Paling penting, moga kita dikurniakan istiqamah. Tanpa dakwah dan tarbiyah kita akan rebah. Tanpa istiqamah kita akan lelah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih yang berbahagia Ustaz Mujahid untuk segmen Sumur Inspirasi. Dan kita ingin maklumkan juga, ya, bagi solat Fardu Zuhur bagi Zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan adalah pada pukul 12.38 minit tengah hari kelak. Dan sebentar lagi kita masih lagi menantikan ketibaan Menteri Komunikasi kita yang akan bersama kita bagi memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. Yang pentingnya, sama-sama kita cukup bersemangatlah untuk meraihkan Hari Malaysia, tu. Jangan lupa, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang.

0: diharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seli dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia, kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.32 minit tengah hari. Jangan lupa bagi Zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, maksudnya solat padu Zohor pada pukul 12.38 minit tengah hari kelak. Kembali bersiaran bersama saya Azaz Azmi, dan pada waktu ini saya tak kesorangan seperti mana yang telah nyatakan tadi. Kita cukup berbangga lah di Kunti Serai FM bersama kita, iaitu yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar?
2: Salam, sihat.
1: Sihat. Sihat ya. Baiklah Yang Berhormat Dato' Sri, kita nak berkatakanlah tentang sambutan Hari Malaysia 2026 ni. Jadi persiapan untuk sambutan Hari Malaysia 2026, kita pun sudah maklum, sudah pun berada di peringkat akhir. Boleh kita kongsikan bersama ya, sejauh mana persiapan yang telah dibuat bagi memastikan sambutan pada kali ini berjalan lancar dan juga cukup memeriah. Silakan.
2: Baik, terima kasih Zaz dan rakan-rakan. Alhamdulillah setakat ini saya lihat dari segi persiapan untuk acara yang akan diadakan pada jam 8 malam di Borneo Convention Center Kuching, BCCK, setakat raptai malam tadi semuanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa perkara teknikal yang akan diperkemas, tapi saya lihat dari segi susun atur program, dari segi persembahan, semuanya saya lihat berjalan dengan sangat baik. Di samping itu, semalam saya dengan Datuk Seri Karim telah merasmikan pameran di Plaza Merdeka, dan pameran ini juga saya lihat dia penuh dengan maklumat, informasi dan bahan-bahan sejarah hasil usaha sama di antara UKAS, JAPEN dan juga ARKIP negara. Dan ini peluang yang baik untuk orang ramai lawat Plaza Merdeka dan melihat sendiri pameran ini, dan saya percaya kita dapat banyak maklumat daripada susu galu, perjalanan, kronologi, tokoh-tokoh penting, perkara-perkara penting yang dibincangkan menuju penubuhan Malaysia pada tahun 1963.
1: Yang Berhormat Dato' Seri, sambutan Hari Malaysia tahun ini, kita sedang maklum jugalah, ia melibatkan kerjasama erat lah antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak ni kan. Jadi bagaimana Dato' Seri melihatlah bentuk kerjasama dan komitmen yang ditunjukkan oleh kedua-dua pihak dalam menjayakan sambutan pada kali ini?
2: Ya, alhamdulillah, di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, hubungan yang sangat-sangat baik, hubungan kerja yang sangat baik, membolehkan bukan hanya acara utama yang akan diadakan pada 16 September jam 8 malam di BCCK itu berjalan dengan lancar, tapi juga program-program sisipan macam saya sebutkan tadi, pameran yang kita adakan di Plaza Merdeka dan 10 bahagian yang lain. Ini hasil kerjasama yang erat, ya, yang mana di antara Jabatan Penerangan, UKAS dan ARKIP negara mampu untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat.
1: Kita pun menyaksikanlah kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan terdahulu ni. Jadi bagaimana Yang Berhormat Dato' Seri melihatlah sambutan Hari Malaysia pada kali ini, khususnya dari segi penglibatan dan sambutan rakyat terhadap pengisian yang telah pun disediakan?
2: Ya, dia dua program yang berbeza. Kalau kita tahu, biasanya Hari Kebangsaan ni dia ada melibatkan pembarisan, perarakan, Manakala untuk sambutan Hari Malaysia, kita ada beberapa acara termasuk acara menandatangani buku pembentukan Malaysia. Kita ada satu majlis untuk potong kalau di Sabah dan di Pulau Pinang sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni ada potong kek, kali ni kita potong pulut kuning. Dan kita juga ada persembahan kebudayaan, kesenian yang saya rasa sangat-sangat berkualiti tinggi. Ya, jadi saya percaya yang akan hadir dan juga yang akan menyaksikan dalam sama ada di RTM TV1 ataupun di media sosial, saya percaya mereka pasti terhibur.
1: Ada lagi yang mungkin yang Muhammad Dato' Sri nak tambah di sini sikit sebanyak tentang pengisian pengisian yang lain?
2: Ya, jadi kalau semestinya sambutan Hari Malaysia ni penting kerana kita ingin memperingati tarikh keramat terbentuknya Malaysia,
1: ya,
2: yang lahir daripada persetujuan di antara Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan pada ketika itu termasuk Singapura. Tapi Singapura telah keluar pada tahun 1965. Jadi hasil daripada pembentukan Malaysia ada beberapa perkara yang telah dipersetujui, disepakati dan daripada itulah kita dapat saksikan, lihat pembangunan dan kemajuan yang telah kita kecapi selama ini. Dan saya juga lihat penting terutama untuk anak-anak, Gen Z, Gen Alpha, yang mungkin suka main media sosial. Jadi kali ini sedikit perbezaan, kita bukan hanya memberi fokus kepada acara rasmi secara fizikal tapi melalui sama ada Jabatan Penerangan, UKAS ataupun platform seperti Merdeka 360 di aplikasi seperti TikTok dan Facebook, Instagram dan banyak lagi. Kita juga membawa kandungan yang kita harap dapat menyemarakkan lagi rasa cinta pada negara.
1: Ya, tadi yang Puan Dato' Sri menyatakanlah tentang generasi Gen Z, Alpha dan sebagainya kan, berkaitan tentang sambutan Hari Malaysia ni. Jadi apa harapan kita lah yang Puan Dato' Sri kepada generasi terkini ni yang mungkin tidak pernah merasai lagi lah zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, zaman kita meraihkan Hari Malaysia ni?
2: Kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk kemerdekaan yang telah kita kecapi. Bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Ya, jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita, di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia.
1: Ya, sebagai penutuplah ya, apakah harapan Ibu Ahmad Dato' Sri agar semangat penghayatan Hari Malaysia ni agar dapat terus dipupuk dalam kalangan rakyat bukan setakat pada 16 September ni, tetapi pada sepanjang masa ni? Silakan.
2: Kita pada pertengahan Julai yang lalu telah merasmikan meluncurkan sambutan Bulan Kebangsaan, ya. Dan Bulan Kebangsaan itu secara rasminya berakhir pada 16 September. Ya, dia banyak aktiviti acara dilaksanakan, tapi kita tak nak rasa semangat cinta pada negara itu habis selesai je acara 16 September. Tapi sebenarnya di situlah bermulanya usaha kita untuk terus menyatu padukan rakyat, untuk sentiasa menjaga dan membela tanah air tercinta. Dan kita semua mempunyai peranan yang perlu kita mainkan, sama ada pemimpin, rakyat, mereka yang berkhidmat dalam sektor korporat, sektor perkhidmatan awam, pertahanan, keselamatan, semua mempunyai peranan dan kita perlu mainkan peranan ini bersama, berganding bahu, bekerjasama dengan baik demi Malaysia tercinta.
1: Abang Badar Terseri, ada lagi pertanyaan ni boleh ya?
2: Boleh.
1: Kita pun cukup tak sabarlah sebenarnya untuk meraihkan sambutan Hari Malaysia ni yang akan dilangsungkan pada esok harinya. Jadi apakah janji-janji yang boleh kita kongsikan kepada yang nak datang ke BCCK nanti?
2: Dia ada dua perkara penting lah mungkin ya. Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan besar, persembahan kesenian dan kebudayaan. Tapi dekat waterfront pun mungkin sekitar 10:30 malam akan ada persembahan bunga api. Jadi bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat kita menjadi warga negara.
1: Ketika cuaca bajarebu lah Datuk Seria di Sarawak ni kan, khususnya di Kuching, Semarahan dan juga Serian lah yang akan datang ke sini nanti di sekitar Bandar Kuching lah untuk meraihkan Hari Malaysia ni. Mungkin ada saranan ke kepada mereka yang nak datang di dalam kompleks BCCK ataupun di luar, di aktiviti di luar kita ni, silakan.
2: Sentiasa patuhi nasihat terutama Kementerian Kesihatan dan pihak kerajaan amnya. Saya nasihatkan sekiranya kita lihat cuaca kurang baik, pakailah pelitup muka, face mask N95, kurangkan aktiviti di luar kalau boleh. Saya tahu biasanya kita akan rasa tak sabar untuk nak lihat acara seperti persembahan bunga api. Tapi kalau pergi, pastikan anda pakai. Kalau cuaca kurang baik, hari ini alhamdulillah agak baik. Dan tadi pun tiba-tiba hujan lebat. Jadi dan kita harap cuaca kekal baik hingga ke malam esok. Tapi bawalah face mask sekiranya anda, terutama yang mungkin ada apa-apa masalah pernafasan, ada asma dan sebagainya, supaya kita sentiasa berjaga-jaga, sentiasa menjaga diri kita di mana saja kita berada.
1: Kepada mereka yang ingin menyaksikan secara langsung ataupun tidak langsung yang Wahmat Datuk Seri,
2: boleh tengok online. Dan saya percaya Facebook Sarawak FM pun akan menyiarkan secara live. Jadi boleh saksikan. Bagi anda yang sedang menyaksikan saya secara dalam talian sekarang, malam esok anda juga boleh mengikuti siaran langsung melalui Sarawak FM juga, dan juga RTM Click. Jangan lupa download RTM Click dan boleh tonton di mana saja anda berada.
1: InsyaAllah yang berada di luar negara, orang Malaysia ni kan, Rahmat Datuk Seri kan, yang merindui Malaysia ni kan, boleh saksikan di RTM Click ya.
2: Betul.
1: Baiklah, Rahmat Datuk Seri yang telah bersama kita seketika untuk memperkatakan tentang persiapan ataupun sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita pun cukup berbangga lah pada waktu ini kerana Rahmat Datuk Seri Pami Fadil telah bersama kita. Kita ucapkan semoga maju jaya dengan sambutan Hari Malaysia ni, dan kita jumpa lagi insyaAllah pada masa yang akan datang.
2: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.48 minit tengah hari. Kami ucapkan selamat menunaikan solat padu Zuhur bagi anda yang berada tak kira di mana jua pada waktu tu. Yang mana untuk zon 8 tadi, Kuching, Siburan, Bau Dundu dan juga Sematan, Zuhurnya pada pukul 12.38 minit tengah hari. Kami ucapkan selamat menunaikan solat padu Zuhur. Manakala yang ada yang mungkin sedang menjamu selera pada waktu tu lah, makan tu pada sebelah tengah hari, di luar ke, di rumah ke, dalam perjalanan ke. Tapi kalau memandu, elakkan kita makan lah. Kalau nak lapar gila, ya boleh berhenti seketika di tempat yang selamat. Bolehlah kita menjamu selera untuk menahan perut seketika. Okey, pada pukul 1 tengah hari, kita akan singgah seketika ke National FM untuk sama-sama kita ikuti berita utama. Dan insyaAllah saya akan kembali bersama anda dalam ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Yang pentingnya, anda terus mendengar siaran kami dan saya akan menyapa rakan semula dalam Facebook Surah FM selepas ini. Teruskan bersama kami di Surah FM. Sehati sejiwa.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Itu dia bersama daripada Nuha Bahrain X Mimpi dengan lagunya Mimpi-Mimpi. Membawa kita pada detik sekarang melewati 1.17 minit tengah hari. Sekali lagi assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersama saya Azaz Azmi untuk ekspresi warnai hari anda untuk hari itu Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya percaya banyak aktiviti ataupun tugasannya telah pun diselesaikan pada sebelah pagi ini yang akan diteruskan tugasan selebihnya pada sebelah petangnya kelak. Ada yang dalam perjalanan setelah mengambil anak-anak di tempat persekolahan dan ada juga yang ada aktiviti yang perlu dilakukan pada sebelah petangnya kelak. Apapun jua keadaan, pastikan kita sentiasa mengetahui keadaan cuaca di tempat kita, yang mana kawasan-kawasan yang masih dilanda jerebu, ya pastikan kalau kita berada di luar, ya gunakan pelitup separuh muka, ya agar kita dapat mengurangkan impak daripada kesan jerebu yang melanda negara kita khususnya di Sarawak tu. Okey, kita nak rujuk Met Malaysia Sarawak untuk keadaan cuaca pada sebelah petangnya kelak, ya, yang kita terima daripada Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak, pegawainya Fazmi bin Syukri, yang memaklumkan pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir di beberapa tempat antaranya di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching dan Miri, juga di Muka, Semerahan, Serike, Serian, Sibu dan Limbang. Pendek katanya pada sebelah petang tu diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di seluruh bumi Kenyalang. 1.30 minit tengah hari kita ada iklan jawatan kosong, jangan lupa. Sementara kita nantikan iklan jawatan kosong, kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM, antaranya daripada Suhaila Abdullah. Apa khabar? Kita ada juga daripada Dolly Jumat, selamat bertugas, terima kasih banyak-banyak ucapannya untuk semua yang bersedia untuk menyambut Hari Malaysia. Semoga terus maju jaya dan bersemangat, bersatu tanpa pilih-pilih. Terima kasih Dolly Jumat. Jamilah Jerman Iman, selamat bertugas Azaz. Salamnya, selamat Hari Malaysia buat semua warga pendengar, semoga sukses selalu. Okey, cuaca Rah PJ pada pagi tadi bendung katanya. Tadi saya sempat keluar nanggah keadaan hujan-hujan sedikit. Yang memandu ya, berhati-hati ya. Okey, apa khabar Rafi Samli di Semerahan, dah terang DJ. Terima kasih banyak atas info anda Rafi. Apa khabar Piot Haji Hamden, sama bertugas, salam ceria, mendung dah cuaca di Kampung Pinang Jawa tu. Nah, hujan kali. Dan ucapannya untuk Putih Haji Hamden, Puan Rosmawati Buhari, Cucunda Muhammad Riza, yang masing-masing menyambut hari jadi serentak pada hari itu dengan ucapannya semoga ceria selalu. Kepada siapa tek yang meraihkan ulang tahun, kita ucapkan semoga maju jaya dalam kehidupan masing-masing. Apa khabar Mohamidah Mordiah? Waalaikumsalam. Sama bermasa buat semua emak-emak yang berada di dapur waktu tu, saya rasa dah selesai dah, dah sempat makan dah semuanya. Semoga sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak, amin. Terima kasih Hamidah Mordia. Jaitun S, waalaikumsalam, selamat bersiaran kembali. Nyai ikut je apa siaran pada hari tu, nya pun tadi tengah masak, rasanya dah makan dah. Apa khabar kepada rakan seterusnya, Suhayati Abdullah, semoga ceria selalu. Cuaca di Sibu cerah pada pagi tadi katanya. Okey, Mazna Arni, waalaikumsalam, salam buat semua sahabat rakan pendengar setia Surah FM. Cuaca mendung, setelah beberapa lama baru dapat nangga awan kelabu di atas nun. Nak hujan kali katanya. Ada tempat yang dah hujan, jadi kita harapkanlah dengan hujan yang turun tu dapat mengurangkanlah impak daripada kesan jerebu yang melanda tempat kita. Tapi nak kita nangga keadaannya jerebu di Sarawak tu nak khususnya. Mohon hujannya akan kurang sikitnya dari segi indeks pencemar udaranya. Lepas ya nak datang balik. Lepas ya hujan, nanya akan reda. Datang balik. Turun naik, turun naik. Yalah keadaannya ko. Seperti biasalah, pandai-pandai kita bawa diri kita semasa cuaca yang si menentu tu. Kita teruskan dengan hiburan dengan Bella Inara dengan lagunya Malam Termasya. Dan jangan lupa 1.30 iklan jawatan kosong.

bersama daripada Haiza dan juga Hermantino dengan lagunya Joget Burung Merpati dengan iringan Orkestra RTM menghiburkan kita di Serai FM pada detik sekarang menghampiri 1.41 minit tengah hari. Berbakikan lebih kurang 19 minit lagi anda bersama saya Azaz Azmi hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Okey, lagu yang diminta juga oleh rakan kita Oyut Moyut, semoga terhibur, yang berada di sini tetiknya singgah di pusat penjaja MPKS Jambatan Samarahan. Cerita pasal MPKS Samarahan tu nak tu apa tahu te Oyut Moyut. Hari bila te? Hari Ahad te, tu hari Selasa. Hari Ahad te saya pergilah Milan di kawasan nak menuju ke Serian lah, di Kampung Jairia Sia, rumah cousin lah te nak. Pergilah ke sini pusat penjaja di MPKS Jambatan Samarahan. Ada lah yang beri saya buah apa te, buah semangka. Terima kasih banyak lah kepada sahabat Facebook Serai FM yang beri saya buah semangka. Saya sih kenal tapi nya memperkenalkan diri lah rakan Facebook Serai FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Hajrah B. Waalaikumsalam. Cuaca mendung nak hujan katanya. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menyambut Hari Malaysia pada esok harinya. Apa khabar Junaidi Waid ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalamnya. Baru pulang dari klinik, ada temu janji dengan doktor. Alhamdulillah semua keputusan kesihatan bagus. Alhamdulillah akan jumpa doktor lagi bulan Mac tahun 2027. Nya pun dalam perjalanan lah pulang, hujan lebat telah pun turun. Yang memandu ya, ketika hujan lebat berhati-hati memandu. Semoga pergi dan balik anda dalam keadaan yang selamat. Nori Jerai, salam dari Tatau ya, cuaca panas daripada beliau tu. Terima kasih Nori Jerai dengan info yang diberikan. Apa khabar Noliana Kuang? Waalaikumsalam. Salam ekspresi untuk hari tu buat sis Jamila Joniman, Aida Manja, Rosibah Japar, Sapi'i Sofi, Rohani AJ, Rabaya Aing, Saripah Hanifah dan kesemua sahabat kesayangan. Tak lupa juga buat ibu yang gago di dapur lah, semoga di permudahkan segala urusannya. Terima kasih juga kepada Hasimah Odeng, selamat bertugas. Salamnya untuk semua sekali, semoga sihat. Alhamdulillah Bandar Kuching lebat, rindu juga nangga ko awan langit di atas nun. Alhamdulillah, kita doakanlah ya agar semua keadaan cuaca kita seperti biasa yang mana kita rindui pada satu masa dahulu. Ini dia Ram Ram dengan lagunya Selamat Jalan Romeo.

bersama pada masih dayu senggol-senggolan cubi-cubita mengisi ruangan ekspresi pada waktu itu. Nampaknya sampai ke penghujung ruangan saya Azaz Azmi bersama anda. Tapi jangan lupa ya, pada malam esoknya untuk sambutan perayaan Hari Malaysia tahun 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK akan turut disiarkan secara langsung menerusi Facebook Sarawak FM dan juga Radio Sarawak FM. Jadi kepada anda tolong semua, jangan lupa ikuti sambutan perayaan Hari Malaysia tahun 2026 peringkat kebangsaan. Dan juga kalau kita lihat tentatifnya atau caranya, 7 malam dah bermula lah dengan pelbagai persembahan persembahan terlebih dahulu sebelum madis utamanya dimulakan pada sebelah malamnya kelak pukul 7 malam. Jadi kalau dapat ya datang seawal mungkin. Saya rasa tempat duduk memang banyak, tapi datang seawal yang mungkin untuk memastikan tempat duduk yang selesa lah. Kepada anda semua yang semua pergi ke BCCK, boleh pergi ke Tebingan Kuching kerana dengar kabarnya ada persembahan bunga api di Jembatan Daruhana ya. Memang cukup seronok sekali. Okey, nampaknya setakat ini sajalah pengisian ekspresi. Apa khabar kepada Sabtu Yaramli, Rashida Eddy, Roslina Francis, siapa lagi, Sadia Jidia, rakan kita Nek Mok, Ina SN, Dayang Hanim, juga Syarifani Pasyid Akil, Haris Muhammad, Muhammad Haris, Hajah Hajijah Hamzah, Cici Izzah Padil, dan juga rakan kita Pasna Loso, Sufian Sulaiman yang telah pun menghantar ucapan, tapi si sempat saya bacakan keseluruhannya kerana masa saya mengizinkan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Khamis kelak. Saya akan kembali bersama anda dalam ekspresi pada hari Khamis pada 17 hari bulan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Okay, Rima Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua yang terus dengar Sarawak FM. Dah pun 2.13 minit petang waktu itu. Hai, kami Ian bersama kita orang semua untuk pertemuan hari Selasa 15 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sampai pukul 6 petang kelak, himpunan lagu-lagu retro terbaik semestinya kita sajikan untuk kita orang semua, menemani perjalanan kita orang sebelah petang tu dan juga semestinya menjadi teman unggul kita orang dalam kita orang melaksanakan tugasan. Okey, apa juga lah yang kita orang laksanakan, kita harapkan semuanya bagus manis sendaknya, mojo joros lekat ya, dimudahkanlah segala pekerjaan untuk sebelah petang tu. Dan kita orang boleh kongsikan juga macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang, di tempat kita orang, mesti dia type dulu sini tempatnya, jerebu macam ni di sini ini lokasi kita, barulah rakan-rakan kita yang lain tahu macam ni perkembangan keadaan cuaca di lokasi kita orang. Okey, semestinya juga yang menjadi tumpuan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di BCCK yang akan dilangsungkan esok hari, semestinya rami kita, betul sih?

0: kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpangsikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Stok udah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

0: cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, yeah, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, yeah, kita menjadi warga negara.
2: Malaysia.
4: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil: kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
5: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Okey, mungkin kita orang minum petang awal lah itu sebab tadi sik makan tengah hari, jadi waktu tu dah rasa lapar. Jadi awal sikit lah minum petang untuk alas sedikit perut agar dapat fokus dengan apa ajak tugasan untuk sebelah petang tu. Dan apa yang viral hari tu, kita ke kongsikan perkara yang berlaku di Sulawesi Selatan. Seorang lelaki di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia ditahan polis selepas didakwa menganiaya sebelum membakar isterinya kerana jealous. Suspek 30 tahun didakwa melakukan perbuatan tu terhadap isterinya yang berusia 30 tahun juga di sebuah rumah sewa di Jalan Sambalonge Baru, Keluaran Masumpu, Kecamatan Tanete, Riatang, Kota Watampone pada Sabtu. Ketua Seksyen Perhubungan Awam Polis di Rabone, Ibtu Rayendra Mukhtar, katanya mangsa tu mengalami kecederaan dan kini tu menerima rawatan di hospital. Mangsa dilaporkan mengalami kekerasan sebelum kemudiannya disiram bahan api dan dibakar. Jadi pelakunya sudah pun ditahan. Kejadian dipercayai berpunca daripada rasa cemburu selepas suspek menuduh isterinya tu tadi ada mempunyai hubungan lah dengan lelaki lain. Menurut laporan awal, pelaku cemburu kerana hanya menduga isterinya tu mempunyai hubungan dengan orang lelaki lain. Jadi laporan awal memberitahu berlaku pertengkaran lah di antara pasangan suami isteri itu tadi. Suspek kemudian didakwa mengasari mangsa sebelum menyiramnya dengan bahan api dan mencetuskan kebakaran. Mangsa kemudiannya membuat laporan polis pada pagi Isnin sebelum pasukan bergerak menahan suspek. Beliau berkata juga mangsa kini itu menerima rawatan di hospital akibat kecederaan yang dialami. Itu berlaku di Sulawesi Selatan yang sempat kita petik untuk pengisian kita menerusi apa yang viral untuk hari ini. Dan kita di Ritma juga nak mengucapkan selamat terus mendengar Sarawak FM untuk rakan-rakan pendengar kita Amran Saili. Sarawak FM katanya dengar untuk petang tu, minum petang dengan donat aja, ada kuih akok lekat ya air mintai, cuaca okey-okey je, lekat ya Rachidah Edi, cuaca panas, jerebu pun dah macam beransur pulih, relax aja minum petang, cucuk pisang. Semoga kita orang terhibur semua dengar Ritma untuk sebelah petang tu. James Pengiran, selamat bertugas ya. Di Sibu ada hujan tadi, alhamdulillah. Aminah Seni, hujan lebat di Lunduk. Terima kasih kita orang yang sudi respon macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Dah pun 2:38 minit petang waktu tu. Selamat dalam pemanduan, khusus untuk kita orang yang tengah driving dari sini nak ke sini ya. Didoakan selamat sampai ke destinasi hendaknya.

Okay, apa yang viral yang cukup comel dan juga cute, kejawak kata orang nak. Oh, Tok di thread berbunyi macam tu, ingatkan hanya kanak-kanak pandai merajuk dan mengamuk apabila kehendaknya tidak dituruti. Rupa-rupanya anak gajah pun mempunyai gelagat yang hampir sama. Tok perkongsian pengguna thread Naim underscore Syahrul 22, satu rakaman memaparkan seekor anak gajah yang berada di tengah jalan. Sebelumnya macam nampak cute, orang ngempas dari nyampun ke atas permukaan jalan. Jadi gajah tu terus dilihat lo berada di jeraya tu sambil melakukan aksi seakannya merajuk. Yeay, tu hijau juga si gajah tu dik. Sehingga mengundang perhatian pengguna media sosial. Mungkin kita menjengah wangan komen, rata-rata netizen sejak teribulah dengan gelagat anak gajah tu yang disifatkan si ubah seperti kanak-kanak yang sedang mengamuk. Betulkah video tu gayanya mengamuk macam kanak-kanak tu, kata seorang pengguna media sosial. Sementara ya, ada juga yang berseloroh yang mengatakan perbuatan mengamuk atau tantrum nampaknya bukan hanya berlaku dalam kalangan manusia. Rupa-rupanya tantrum tu punya macam universal, kata si Daya. Bezanya apabila anak gajah mengempaskan badan, satu jalan terpaksa menunggu sehingga tantrumnya selesai. Tapi video yang dikongsikan oleh pengguna media sosial tu nampak comel lah, tapi kata-kata orang terpaksa nunggulah, takut nak beri peluang lah untuk menyelesaikan urusan merajuknya ya. Ok, dan seperti biasa pukul 3 petang kita akan sama-sama ikuti berita ringkas dari Sarawak FM, dan untuk selepas pukul 3 petang kelak kita akan bersama Bab dalam iTech. Dekat kita ada juga berkongsikan jadual solat pada asar untuk bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan lepasnya banyak lagi lah perkongsian kita lebih-lebih lagi berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan esok hari.

0: ay sinasket sa kumakayutap ija kaya lang.
1: Si Sobrito, bila niya makimusin to. Si, ditekan niya on to, Sobri.
2: Ay, Sobri.
1: Ha, ya, mesin kau to, si mo dipake.
3: No to, langgua, paman. Nang langgua. Shampoo minta puji, pak.
1: Nah, iya, lah. Nah.
3: Tapi dengan nah, tutup Azira, teh, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku.
5: Isi.
4: Melangkah terpaksa.
5: Tok macam lengkap, man. Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami, Tok Man.
4: Oh, kami nang minat kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
7: Sangat
6: lihat jambuk. Kita on semua. Kambing duhal.
8: Salah. Isnin hingga Jumaat
9: 9:15 menit pagi
5: dan ulangannya pukul 5:20 menit petang.
6: Sketsa kayu
5: tepi
6: geraya.
5: Kayu.
6: Sketsa rumah kayu tepi geraya.
10: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
11: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
12: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
13: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
12: Hadapi!
11: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
14: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Bah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ya, alhamdulillah, di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, hubungan yang sangat-sangat baik, hubungan kerja yang sangat baik, membolehkan bukan hanya acara utama yang akan diadakan pada 16 September jam 8 malam di BCCK itu berjalan dengan lancar, tapi juga program-program sisipan, pameran yang kita adakan, Plaza Merdeka dan 10 bahagian yang lain. Ini hasil kerjasama yang erat. Ya, yang mana di antara Jabatan Penerangan, UKAS dan Arkib negara mampu untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat. Malaysia.
5: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu. Di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu. Di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Berbeza budaya,
5: berbeza tradisi,
4: berbeza cita rasa,
5: namun semuanya menyatukan kita.
4: Dari adat dan warisan
5: hingga kejuadah yang menggamit selera,
4: dari busana penuh pesona
5: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
4: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
5: hayati tradisi,
4: rasai keunikan makanan,
5: tampil bergaya dengan fashion warisan,
4: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
5: tradisi,
4: makanan,
5: fashion,
4: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
5: bermula pukul 3.15 petang.
4: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
6: I think.
7: Turn it up.
8: I think. Hari ini, saintis cipta kod QR terkecil dunia lebih kecil daripada bakteria.
9: This is.
10: Don't move.
11: It's about that time, y'all.
12: It's game time.
11: Turn it up and get ready.
13: I take
14: semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
11: Take a break and enjoy the show.
8: Hi, hello guys. Penyelidik dari TU Yuen bersama dengan syarikat teknologi storan data Serabyte berjaya mencipta kod QR paling kecil di dunia yang mencatat rekod baharu dalam Guinness World Records. Kod QR tersebut bersaiz hanya 1.98 mikrometer persegi, lebih kecil daripada kebanyakan bakteria. Ia dibina menggunakan 29x29 modul dengan setiap piksel bersaiz kira-kira 49 nanometer, iaitu sekitar 1/10 panjang gelombang cahaya. Kod ini diukir menggunakan teknik focus ion beam pada lapisan filem seramik nipis. Disebabkan skala yang terlalu kecil, kod QR tersebut tidak boleh dilihat dengan mikroskop optik dan hanya boleh dibaca menggunakan mikroskop elektron. Menurut penyelidik, pencapaian ini bukan sekadar rekod dunia, tetapi demonstrasi teknologi penyimpanan data baharu. Kaedah berasaskan bahan seramik ini berpotensi menawarkan storan jangka panjang yang stabil tanpa memerlukan tenaga atau penyejukan, berbeza dengan media magnetik dan elektronik konvensional yang biasanya mempunyai jangka hayat terhad. Dengan kepadatan data yang sangat tinggi, teknologi tersebut secara teori membolehkan lebih 2 terabyte data disimpan pada permukaan bersaiz A4 dan secara tidak langsung membuka potensi penggunaan dalam arkib digital jangka panjang dan penyimpanan maklumat generasi akan datang. So guys, beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
15: Now back to the music.
16: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
5: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati. Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
17: Ritma, muzik retro terbaik.
6: Okay, itulah Rima Muzik Retro Terbaik. Terima kasih kepada kita orang yang terus dengar Sarawak FM untuk sebelah petang tu yang dah pun menitipkan ucapan. InsyaAllah kita akan cuba nangga satu persatu, okay? Dan ada yang terus berkongsi aktiviti hari tu. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang. Sambutan perayaan Hari Malaysia yang berlangsung di Kuching akan diadakan esok hari di BCCK. Jadi antara pengisian lainnya untuk sambutan Hari Malaysia itu adalah pameran sambutan Hari Malaysia. Kini itu sedang berlangsung di atrium utama Plaza Merdeka bermula 10 hari bulan yang lepas sampailah esok hari. Masa setidaknya okey buka pameran itu 10 pagi sampai 10 malam yang berkonsepkan koridor zaman pembentukan Malaysia. Jadi kita orang yang berkunjung ke pameran tu berpeluanglah menelusuri perjalanan sejarah pembentukan Malaysia melalui paparan dan juga pengalaman yang disusun secara interaktif dan juga informatif. Ada 5 segmen untuk pameran tu. Segmen yang pertama, denai masa pembentukan Malaysia untuk memaparkan kronologi sejarah pembentukan Malaysia. Dekat yang segmen yang kedua, dokumen pembentukan Malaysia, dokumen rujukan utama dalam pembentukan Malaysia, kita boleh nangga untuk segmen yang kedua. Segmen yang ketiga, pameran untuk memaparkan jawatan kuasa dan suruhanjaya pembentukan Malaysia yang mana tidak berperanan lah serta sumbangan jawatan kuasa dan suruhanjaya. Galeri tokoh pun ada juga dipaparkan sumbangan tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Dan segmen kelima tu adalah Galeri Kenegaraan Jejak Identiti Malaysia. Pengisian utamanya ukur negara, sejarah bendera Malaysia, definisi logo dan juga tema 2026. Di sampingnya diadakan pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia di Serian, ada juga di Seri Aman, di Betong, di Serike, di Sibo, di Kapit, di Mukah, di Miri, di Limbang dan juga di Bintulu. Lekat ya di Sabah, di Sabah 15 sampai 30 September 2026 di Aras Bawah ITCC Shopping Mall, Penampang Sabah. Di samping dia

0: ipeno.
1: Mengata nengoknya. Ha! Ada dia.
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perak FM. Jangan lupa lih no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
3: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Okey, sempena Hari Malaysia, banyak juga rancangan-rancangan khas yang kami orang sediakan untuk kami orang siarkan sempena sambutan Hari Malaysia yang akan kita raikan esok hari 16 September. Dan kami nak kongsikan juga satu info tu, orang kami dijemput hadir bagi bersama-sama memeriahkan majlis kesyukuran bersempena dengan sambutan perayaan Hari Malaysia tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang akan diadakan pada hari tu, petang tu Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 15 September 2026 Masihi, bermula pukul 5.30 petang bertempat di Masjid Jami' Negeri Sarawak. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir untuk mengimarahkan sambutan majlis kesyukuran tu. Dan majlis petang tu juga dijangka akan diserikan dengan keberangkatan tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pentri Dr. Wan Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, dan yang amat berbahagia Tok Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Antara pengisian acara sebelah petang tu, solat fardu maghrib berjemaah, bacaan yasin, alunan zikir mahaban, doa kesyukuran, solat fardu isyak berjemaah serta jamuan makan malam. Jadi kita orang yang berkelapangan, kita orang yang sama-sama lah untuk kita menyemarakkan lah sambutan Hari Malaysia, agar kita sama-sama dapat memanjatkan doa untuk sebelah petang tu, agar keamanan, kedamaian dan juga kemerdekaan yang kita miliki tu sama-sama kita jaga, sama-sama kita pelihara hendaknya. Sekali lagi panduan untuk Muslimin dan juga Muslimat, maksudnya solat fardu asar untuk zul 8.33 minit petang.

0: Baiklah, Allah, untuk panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 3.39 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Sirah Pilihan kali ini mari kita nangga dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Jadi selalu kita dengar nak, Nabi tu suka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selainnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ayyadu Allahumma inni as'aluka sihhah wal aifah wal amanah wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr tadi, apa yukthiru maksudnya banyak, selalu, para sahabat sering dengar Nabi berdoa dengan apa, ya Allah sesungguhnya aku memohon kesihatan, kemudian wal iffah, apa maksud iffah tu, penghalang, kekuatan daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian sifat amanah, wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik, kemudian redha dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Tuan-tuan mulakan oleh Allah, untuk doa yang komplit Nabi ngajar, pertama sekali kesihatan. Sebab apa? Sihat tu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Supaya apa? Mun kita si sihat, jadi susahlah kita nak beribadah pun susah, mulah kerja pun jadi susah juga. Jadi sebabnya mintalah as-sihah, kemudian iffah. Iffah tu maksudnya apa? Menahan diri daripada mulah perkara yang dilarang oleh Allah. Kini tu mun kita si jaga diri kita, ya Allah, senang-senang jak naib dalam Facebook, dalam media sosial, nganu orang yang komplain benda si betul, benda si sah lagi pandai-pandai, kita lagi kedak mufti, kita lagi kedak polis bersemua nak. Jadi kita minta jauh daripada perkara tu dengan memohon iffah, sifat iffah daripada Allah SWT. Kemudian sifat amanah, minta jauh, ya Allah, kita minta jauh daripada terlibat dengan under table, si amanah dalam menjalankan tugas sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai apa nama tadi, suami, sebagai isteri, sebagai anak, semua kita tu ada amanahnya. Jadi kita minta kepada Allah SWT sifat amanah. Kemudian akhlak yang mulia, termasuk saya sendiri dan kita semua tu nak, jauhilah daripada akhlak-akhlak yang buruk. Minta jauh daripada kadang-kadang kini tu kita nanggah tengah mbak kereta pun kita motong dengan si beradab, ataupun kita honsia, macam-macam lah perkara yang boleh menyebabkan orang lain panas hati. Jadi sebabnya akhlak yang mulia kita minta kepada Allah, dan juga redha dengan ketentuan Allah. Orang beriman tu si boleh lah kita bernama ngerepak, kena aku ajak, kena perkara tu berlaku dengan aku, si boleh lah. Sebabnya kita mau termasuk di kalangan wabashiris sabirin, dan beruntunglah orang yang sabar. Alladhi idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156, Allah SWT menyebut manusia itu akan diuji macam-macam dengan ujian. Apabila dah diuji, janganlah kita tadi mengeluarkan kata-kata yang tidak redha dengan ketentuan Allah. Kita bersabar, mesti ada apa? Blessing in disguise daripada Allah SWT. Dan kita membaca Al-Istirja' ialah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufiq walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara. Sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa, adat dan latar belakang. Dari Semenanjung ke Sabah hingga ke Sarawak, kita berkongsi satu perjalanan. Perjalanan yang bermula lebih 6 dekad lalu dan sejarah itu terus hidup dalam diri kita. Ikuti dokumentari khas sempena Hari Malaysia pada 16 September 2026 pada pukul 9.30 minit pagi dan ulangannya pada pukul 4.30 minit petang 16 September Pembentukan Malaysia 1963, sebuah perjalanan bersejarah.
1: Okey, Rima Muzik, Rachel Terbaik dah pun 3.52 minit petang waktu untuk selamat petang untuk anda yang terus mendengar Sarawak FM di sini-sini ajak kita orang berada dan kita harapkan okey-okey ajak hari itu sehat hendaknya lebih-lebih lagi keadaan cuaca yang semacam si menentu nak. Dan apa yang kita harapkan juga kepada kita orang yang terus bersama kita untuk sama-sama mengekalkan hidrasi tubuh dan sama-sama kita minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi kelancaran sistem badan. Dan mungkin kita cerita berkenaan jerebu tu, kalau boleh hadkanlah aktiviti luar, mengurangkan keberadaan dan aktiviti fizikal di luar rumah ataupun kawasan terbuka untuk masa tu. Dan kita mendoakan juga sebenarnya agar rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang si berapa sihat diberikan kesembuhan lah hendaknya. Andai kata kita orang terpaksa juga keluar rumah, ada sesuatu perkara yang perlu dilakukan di kawasan terbuka, gunakanlah pelitup muka spesifik dengan penutup muka. Pelitup muka sejenis N95 adalah amat digalakkan sekiranya urusan di luar yang si dapat dielakkan. Dan kita akan cuba hubungi rakan kita di Met Malaysia untuk info cuaca selepas tu. Dan kita mengalu-alukan juga sahabat-sahabat pendengar yang bersiaran bersama kita untuk sebelah petang untuk siapakah Mas Naloso berkongsikan keadaan cuaca di Batu 11 bagus dan nampak awan biru. Layan Ritma untuk segmen petang tu. Rosalina Frances pun ada juga. Ina SN, Ritma Muzik Radio Terbaik, kawan-kawan relax-relax sambil layan lagu-lagu KLMJ di Sarawak FM. Nurani Amrin, ada hujan sekejap tadi, jadilah sikitlah pakai ngilang jerebu. Ucapan selamat Hari Malaysia esok untuk semua pendengar dan juga peminat Sarawak FM. Hajrah B, petang hujan lambat di matang tadi Ian. Syukurlah mudah-mudahan jerebu tu cepat berlalu. Baru lepas makan dan layan radio untuk petang tu Mas Naani. Cuaca mendung, tadi ada hujan, petang tu kurang sihat dan menjadi pelehan. Terus dengar Sarawak FM. Terima kasihlah kepada kita orang yang terus layan dan juga terus menikmati santai petang anda. Kita ada Rohana Jale dan juga Jaffa On dengan lagunya Kalau Rindu. Lagu-lagu radio terbaik untuk sama-sama kita mengimbau kenangan KLMJ kata orang nak. Oh, okay, Rima Muzik, radio terbaik.

0: Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Okey, so FM Sati Sejiwa, info cuaca bersama dengan rakan pelapor kita dari Met Malaysia Sarawak. Kita ada Kamal. Assalamualaikum, Kamal.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, silakan Kamal. Keadaan cuacanya untuk petang ini.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 15 September 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Untuk tempoh 12 jam ini dijangkakan masih cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Manakala bagi cuaca lewat petang hingga senja, hujan dan ribut petir dijangka berlaku melibatkan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Khususnya bagi cuaca pada malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Untuk perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu pula, dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sabah FM.
1: Okey, terima kasih Kamal. Okey, jumpa lagi. Okey, terima kasih rakan pelapor kita melaporkan ramalan keadaan dan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Mungkin ada di antara kita orang yang sedang memandu untuk hari itu. Apa kata kami kongsikan juga statistik harian kemalangan seluruh negara dan jumlah kematian yang terlibat pada 14 September hari Isnin. Sebanyak 1,718 kes kemalangan di rekodkan dengan membabitkan 13 kematian yang mencatat peningkatan kes kemalangan sebanyak 238 kes dan penurunan sebanyak 5 kes kematian berbanding hari sebelumnya. Jadi kita harapkan kita orang yang memandu untuk masa untuk terus berhati-hati dan memandu dengan berhemah sentiasa. Ingatlah orang yang tersayang. Dan lepas tu juga kita akan sama-sama ikuti rancangan yang diterbitkan oleh Jai, Refleksi Diri. Dan untuk jam yang seterusnya untuk juga mesti kita akan siarkan juga Go Head Sarawak. Info menarik menerusi rancangan sukan kami di Sarawak FM.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Eh, stok sudah habislah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni, oh.
3: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my.kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
4: Eba,

Jangan lupa ikuti Bermukun Khas Sempena Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 jam 1.10 minit petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeay!

0: kasih kerana menjadikan Sarawak FM stesen radio pilihan anda.
1: Terima kasih.
2: Okey, terima kasih kepada kita orang. Okey, hidup sebenarnya kita orang yang terus ceria untuk sebelah petang tu. Dan juga mungkin perkara tu akan menceriakan kita orang juga. Esok hari sambutan Hari Malaysia, apa yang menarik? Ada yang mengadakan pelbagai acara lah. Ada yang maulah karaoke, ada maulah pertandingan busana sambutan Hari Malaysia. Lekat yang berpakaian ala-ala zaman Mensia pun ada juga. Diadakan peringkat kampung, peringkat sekolah, peringkat pejabat. Di sini-sini aja lah peringkat bahagian. Terima kasihlah kepada kita orang yang menyemarakkan sambutan Hari Malaysia dan mencari tumpuan juga esok hari semestinya juga persembahan bunga api bersempena Hari Malaysia di Kuching Lights and Floral Festival 2026 di Taman Botani Kuching, belakang-belakangkan bangunan Dun Sarawak. Jadi mesti best lah. Oh, jadi kita orang yang asyik berkesempatan ke BCCK bolehlah menanggah bolehlah nanggah sama-sama nak. Oh, percikan bunga api yang berwarna-warni untuk sambutan Hari Malaysia. Dan juga sahabat-sahabat kita dari Semenanjung Malaysia yang datang dari Sabah yang sama-sama berhimpun berkampung di Kuching masa tu untuk sambutan Hari Malaysia, selamat datang kita ucapkan. Selamat bertugas untuk yang bertugas dan juga ada di antara yang sengaja datang bercuti, selamat datang ke Bumi Kenyalang. Apa khabar untuk pendengar kita tu? Kita ada Asfian Mahyus dari Kalimantan Barat yang mendengar kita sebelah petang. Tok Ramli Lee, hujan di Sibu kata Ramli Lee. Dekat ya kita ada Nek Mok ya. Oh, Nek Mok lama sinangga Nek Mok. Rapiah Amira, Suhaila Abdullah, Noliana Kuang, sahabat-sahabat lain kita. Rugayah Marikan dalam perjalanan ke Mukah masa tu dari Semunjan, banyak tempat singgah, cuaca pun redup. Dan untuk semua sahabat-sahabat terus dengar Sarawak FM, makan tumpik tadi katanya, tumpik payak dan juga pipus dibeli di Daro. Wih, best panjang perjalanan kat Rugayah kita tu. Madu Kemenyan, hujan di tempat kami tu Yan, alhamdulillah si panas gila lah, santai petang tu. Hai Jaiman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca panas meskipun macam mendung, ngajak di Taman Desa Ilmu Samarahan hari tu beli cucur udang, sardin roll dan lekat ya pola air kopi Hainan untuk minum petang sebab tadi tengah hari si makan nasi. Nuri, Kampung Ilai Selalon Serike, pagi hari sarapan lepat, rasanya manis banyak gula, hujan turun sungguh lebat tempat anda, bagaimana pula? Ya, pertanyaan daripada Nuriwi. Dan juga Nuriwi tu pandai, mudah tahu mesti ada pantun. Ahmad Syafi'i, salam santai petang tu, salam minum petang dan juga selamat terus layan dengar Sarawak FM. Terima kasih kepada kita orang semua. Okey, lagu Hindustan untuk peminat setia Bollywood.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai nasib bagus bermain ketika bekerja. Dengar bagus-bagus. Okay. Bukan mudah untuk kita mengatakan tidak ataupun berhenti apabila terlalu asyik dengan game online ataupun permainan video kita. Betul si tengah-tengah kau shopping online, tengah ada bos mada, wey pula tu sakit hati. Okay. Ingatlah keseronokan yang dinikmati dan mengejar matlamat dalam permainan yang belum sampai membuatkan pemain tidak sedar masa berlalu. Akhirnya, perkara yang perlu diselesaikan dan menjadi kewajipan kena itu terbengkalai seperti tanggungjawab di pejabat contohnya. Jadi, kepada semua, itu adalah satu penyakit. Bukan penyakit kecil, tapi penyakit besar sehingga kan ia dikategorikan sebagai gangguan mental, tingkah laku ataupun perkembangan otak. Jadi kepada semua, macam ni kita nak mengawal ketagihan bermain benda macam tu di office. Pertama sekali ialah betulkanlah niat kita bekerja. Kita tu kerja, dia bayar gaji untuk kerja, bukan untuk main game. Kita main game waktu kerja, gaji kita tu si bekat. Nah, sekarang kan kita mencuri waktu kerja ya untuk melakukan benda yang bukan sepatutnya kita lakukan. Itu adalah isu integriti ya. Kita dibayar gaji berdasarkan 8 jam. Tapi 8 jam kita kerja, 3 jam kita main game. Nakah kita salah kalau kita tu dia nak uang apa, pencuri masa. Kedua ialah mestilah kita mesti mu'akur dengan arahan majikan. Maknanya mudah tahu benda yang salah, janganlah kita terus melakukannya kan, sebab apa-sebab benda yang mengganggukan orang lain. Nasib adil bah, orang lain kerja berlebihan, kita kerja main game. Ni adil macam ni, hujung bulan gaji tetap menerima gaji yang sama. Siapa asyik sakit hati? Okey, yang ketiga ialah jagalah cara kita membagi masa kita. Boleh main, siapa pernah main seboleh-boleh mainlah waktu lunch break. Waktu sebelum office hours, lekat office hours, main. Tengah malam dah main. Tapi waktu kerja harus dijaga. Okay, jadi sama-sama yang semua apa muhasabah diri kita. Mungkin terjebak dalamnya. Okay, sit terlambat untuk kita berubah. Okay.

0: Kat lah bagi orang tua kita. Jadi semua pengajaran yang boleh kita ambil ialah jadilah seorang pekerja yang bertanggungjawab dan berintegriti ketika bekerja. Dalam masa yang sama, laksanakanlah tugas kita dengan sebaik-baiknya agar kita mendapat rezeki yang berkah kerana amanah yang kita pastikan di dalam bekerja. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk kemerdekaan yang telah kita kecapi. Bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia. Malaysia.
1: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dah semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak ada signal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih.
1: Oh.
0: Ah, nak cenda apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka dari bini.
1: Tapi bini

dalam sebuah negara bernama Malaysia. 6 dekad lebih berlalu, jadi semangat pembentukan Malaysia terus menjadi asas kepada sebuah negara yang bersatu, berdaulat dan melangkah ke hadapan bersama. Dan di sini kita orang-orang tutup, mungkin ada di antara anda yang dah pun berada di dalam kereta, dah selesailah tugasan untuk hari itu. Mesti besok asyik sampai sehari cuti. Untuk kita orang yang asyik kerja lah. Tapi apapun, kami orang di Sarawak FM akan bertugas juga di lokasi di lapangan, okay, di lokasi sambutan untuk memberikan laporan. Lekat ya, kita ada ulasan siaran langsung juga untuk siaran langsung sambutan Hari Malaysia esok yang akan berlangsung sebelah malam, pukul 8 malam di BCCK di Kuching. Jadi kita orang boleh dengar esok hari siaran langsung di Sarawak FM bersama dengan pengulas kami orang yang bertugas, Siti Aida Alik dan Najwa Rajesh Booking dari YFM. Selamat petang untuk sahabat kita dan sahabat-sahabat pendengar Dayang Hanim. Santai sambil dengan Sarawak FM, minum petang untuk petang untuk cuaca panas di Bandar Baru. Sadiah Jidiah ucapannya di situ, semoga kita semua dilindungi hendaknya, dan Najwa semoga amalan kita diterima, dan cuaca cerah dan panas di situ, semoga jerbu cepat hilang. Nani, tempat kami tu dah nak hujan. Si Padah, sini. Sini, siapa dikesan untuk Nani? Kali tulis sikit lah, ujung aja si hal. Marilah Raini, semoga dimudahkan segala urusan rindu dengan titisan hujan setelah kian lama. Kekeringan tanpa hujan, syukur. Gila-gila, alhamdulillah hujan membasahi bumi kita. Semoga jerbu tu akan cepat berlalu. Hendaknya, ialah yang kita harapkan, dan ramai juga yang meluah akan rasa rindu nak menatap birunya langit di angkasa. Betul sih. Dan siapa lagi yang bersama kita untuk sebelah petang tu, Kak Padau, selamat bertugas untuk semua sahabat-sahabat, sambil teman Sarawak FM, sambil teman Yan Jok. Okay, thank you Mak Teh. Mun ada Syarifah Aini sikit Yan. Okay, kita cuba carilah lagu Syarifah Aini. Mun sempat kita selit-selit lah Suhaila Abdullah. Cuaca panas sikit, jerebu pun kurang, alhamdulillah. Dari Kampung Tawan Ulu Drahman, baik. Sufian Sulaiman, semoga kita terus sentiasa sihat, hendaknya dipermudahkan segala urusan. Hadir untuk punch card flight ritma. Keadaan cuaca bagus, semakin baik, dan awan langit biru telah pun nampak sikit-sikit tadi, ada hujan sedikit. Terima kasihlah kepada kita orang yang terus layan bersama kami orang menerusi ritma untuk sebelah petang tu. Aida akan bersama kita orang pada pukul 4.45 minit petang untuk perkongsian apa yang menarik dalam Sukan Asia menerusi Go Ahead Sarawak selepas tu kelak.

Okey, difahamkan ada beberapa kawasan hujan telah pun membasahi bumi yang dah pun tengok ada lama dah si hujan tiba-tiba sikit aja hujan pun syukur alhamdulillah dan nampak macam cerah aja langit tau. Dan bacaan terkini indeks pencemar udara IPU untuk setakat pukul 3.4 petang tu tadi, okey. 4 petang Serian mencatatkan bacaan tidak sihat 171, Samarahan 153. Tidak sihat. Bermula daripada Kuching sampailah ke Kapit, bacaannya adalah sederhana. Warna hijau di Kuching 98, Sri Aman 74, di Sibo 73, Serike 53, Bintulu 61, Samalaju 54, Mukah 54, Miri 58, Limbang 54, Kapit 66. Nampaknya macam ada manis-manis sejak sebelah petang tu nak. Dan harap semakin berterusan lah. Asyik ada lagi lah nak jingga-jingga, nak kuning-kuning ni asyik mok lagi. Main jauh-jauh. Kita asyik mok lah. Cukup-cukup lah nak oh. Hamidah Mordia yang bersama kita untuk sebelah petang untuk beristirahat ajak lah katanya dengan radio. Maisyarah Meridian, selamat bertugas ya. Okey, terima kasih. Semoga dimudahkan urusan kawan-kawan semua. Cuaca di Lunduk, alhamdulillah hujan lebat. Alhamdulillah nolela buang. Cuaca bagus sejak petang tu. Ada penampakan langit biru dan tiupan angin sepoi-sepoi bahasa. Semoga jerebu tu terus berlalu hendaknya. Syarifah, pelangi pagi. Duduk minum cucur temedak sambil yang layan secawan kopi dengan Dario. Syarifah Hanifah saya akil. Hari jadi Syarifah Hanifah hari tu ko. Ha, selamat hari jadilah untuk kita orang. Okay. Untuk Syarifah Hanifah juga. Noliana Kuang. Ngami kita orang di Kuching malam esok. Semoga dimudahkan semua acara di Kuching. Katanya santai-santai aja sebelah petang tu. Kak Noliana Kuang, siap pergi Kuching kah? Mau pergi Kuching Roger. Okay. Nora ngah Nora bersama kita juga. Untuk semua sahabat-sahabat, pendengar di mana ajak berada, terhibur hendaknya Salmah Ma'aruf. Kami santai aja, senyum banyak dengan cerita di radio petang tu. Ai, terima kasih banyak-banyaklah untuk Kak Salmah Ma'aruf. Dan hari itu katanya sepetang untuk cucuk kami Cica, Tia, Ajuna. Oi, banyak nama. Dan juga yang berada di Bintulu, Wagas Nau Oyak pun okey, selamat petang untuk kita orang. Hasanah Dawi, semoga sihat semuanya. Kepada semua pendengar kita, cuaca mendung petang tu, jerebu alhamdulillah dah mopok-mopok hilang. Piot Haji Hamdan, selamat bertugas Yan. Salam ceria untuk semua. Sikit ajalah lepas hujan, cerah sikit cuaca lepas hujan di Kampung Pinang Jawa. Alhamdulillah, ialah yang kita nak dengar nak oh. Luas rasa dada dengar. Sebab dah keadaan cuacanya macam dah okey hendaknya. Okey, malam esok untuk sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di BCCK, yang akan menampilkan pelbagai pengisian. Antaranya adalah acara menandatangani buku khas Perisytiharan Malaysia, ada simbolik memotong peluk kuning juga serta persembahan kebudayaan. Konsert akan menampilkan barisan artis tempatan seperti Diana Faiza, Stacey dan juga Faiza Tahir. Selainnya ada juga persembahan muzikal teater berkaitan pembentukan Malaysia, dan sikit lagi segmen gabungan Semenanjung, Sabah dan Sarawak turut menjadi antara pengisian utama untuk sambutan malam esok. Dan sikit lagi pertunjukan bunga api turut dirancang di Kuching Waterfront bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang akan kita langsungkan untuk esok hari.

0: Saya percaya ada yang tu sama, baunya pun bergerak-gerak sikit. Palak pun ada goyang-goyang sikit. Biar bagi kiss bulu betis tepat pukul 5 petang, sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan sekembalinya kelak kita akan siarkan dan kita akan ikuti bersama Biz On Air, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, iklan jawatan kosong.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, Sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Leman Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Ado semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labun Mak Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: And the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam, manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini, tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Lipa.
1: Jangan lupa ikuti Bermukun Khas Sempena Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 jam 1.10 minit petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeay!

0: Frequency 101.5 Kuching 88.9 MHz.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Kita bersama dengan Siti Tazilah Narodin, merupakan seorang pereka fashion.
3: Hai, assalamualaikum and salam sejahtera. Nama kami Siti Tazilah and kami merupakan pereka fashion, mm-hmm. Dan juga pengasas kepada butik kami sendiri iaitu Task Collection.
2: Macam ni bermulanya minat terhadap dunia fashion tau?
3: Sebenarnya minat terhadap dunia fashion tu seiring dengan usia sebenarnya.
2: Oh, seiring dengan usia.
3: Yes. Okay. Sebab kami sebenarnya dari kecil lah. Okay. Macam suka anggap penampilan, suka nangga gaya, suka nangga fashion. So sebab kami percaya seseorangnya bila nya pun penampilannya kemas, cantik, bergaya, nya boleh build confidence. Dan nya boleh pamerkan personality orangnya lagi. Macam first kami start with kecil-kecil dulu sebenarnya. Dulu kami jual tudung. Jual tudung. So dari tudung ya kami mula veil. Dari veil ya pun kami ke baju-baju. So bila kami nangka dari satu ke satu, satu ke satu, ianya macam mendapat sambutan orang. Macam lagi mau. So macam why don't boleh jadi satu kejayaan lah untuk kami.
2: Dan apakah perkara yang paling mencabar masa kita mula-mula bergelar pereka fashion tu?
3: Masa mula-mula ya, bagi kami cabaran paling besar is diterima orang lah. Sama ada kita, hasil karya kita, hasil kerja kita, orang dapat terimakan isi. Kedai kia. Tapi bagi kami benda ya sebenarnya cabarannya beri pengalaman. So dari ya juga lah kita dapat improvise lagi. Dari kita dari tu pergi ke another level, and kita akan jadi diri kita yang sekarang.
2: Apapun, terima kasih untuk Tas kerana sudi berkongsi inspirasi untuk pendengar-pendengar kita pada waktu tu. Dan insyaAllah kami doakan dan semoga apa yang kita lakukan semuanya berjalan lancar. Dan dia tahu satu hari kelak koleksi Tas akan mendunia tau. Badan kan
3: tahu nak ke China ke
2: insyaAllah. Siapa yang mustahil kan.
3: Betul.
2: Okay, apapun, terima kasih untuk Tas sekarang sudi berkongsi dengan kami orang situ mengenai harapan dan juga segala selok-belok dalam dunia fashion.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Okey, terima kasih untuk siaran Biz On Air hari itu. Dan lepas itu kita akan ikuti bersama apakah ceritanya dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Minggu itu setidaknya belajar bahasa Melano dan juga belajar bahasa Bidayuh. Untuk kita orang yang sempat untuk dengar sketsa rumah kayu tepi jeraya pada sebelah pagi, kita ulangkan siarannya pada sebelah petang.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Jemput Abi, masuk-masuk-masuk, jemput agak ruangan bahasa Melanau. Sai-sai je kelo, Abi dapat kita.
3: Ha.
4: Oi.
3: Tak dengar apa? Ha. Tidak bunyi nak dalam derio apa? Apa nama mungkin nak di hari Minggu lah. Salam Abi Tu.
0: Salam
3: Abi Tu. Macam ada dengar aku pa.
4: Bah. Apa lagi tunggu tu? Bah. Eh, Kak Siti layap, Kak Siti.
3: Oh, layap Kak Siti ya.
0: Abang lakan saja masuk.
3: Masuk.
0: Duduk lagi. Mungu. Noi, depan labik kat kita. Gagiin lah, mendagang bahasa Melanau dalet. Gagiin, mendagang bahasa Melanau muka, gagito.
3: Nama kita siapa, cikgu?

0: Belajar bahasa Melanau eh. Contoh macam tak, nama kami Cikgu Noliza. Nama aku Cikgu Noliza.
1: Oh, nama akau.
0: Aku.
1: Nama akau Sobri.
0: Betul. Nak pandai kita Sobri.
1: Tak mau telefon lagi. Pelik dua cerita tu tek. Nama aku Japa.
0: Nang pandai-pandai mu.
2: Kami lagi kasi. Nama aku Siti Jamila.
0: Betul.
2: Tak pandai dah kawan tu.
1: Cikgu, mun kita ngitung 1, 2, 3 macam ni cikgu.
3: Benar je soalan kau tu apa. Macam yang senang kita nak ngira duit tak apa. Macam ni tu cikgu.
0: 1, 2, 3
1: 1, 2, 3 1, 2, 3
0: Janganlah dia keras gila.
1: Satu, dua, telur.
3: Nyamuk di lembut, Pak.
0: 4, 5, 6, 7 ayan ulan pu'en.
2: Aduh.
1: 7, 6, belum. Ulang, cikgu.
0: 1, 2, telur.
1: 4, 5, 6, 7
0: belum. Ayan ulan pu'en.
1: Cuba kau.
0: 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayan ulan pu'en.
1: Pu'en.
3: Ayan bulan.
0: Pu'en.
1: 10.
0: Okeylah. Muncamnya cuba sekali lagi Abang Japa.
3: Iyo, Robi. Abang kau apa?
1: Abang indah. Abang yang nunggah aku sobri kat Siti.
2: Aduh ke kau apa kira lapar.
3: Tunggu abang lu ke main.
1: Olah. Kami cuba cikgu ah. 1, 2, 3
0: Betul. Pandai.
3: Mun macam ya cikgu Noliza. Macam ni mun kita nak nyebut kami lapar.
0: Baru belajar lu lapar.
3: Cik, kami nanya aja, kami lapar. Macam ni dalam bahasa Melanau.
0: Mun dalam bahasa Melanau. Mun kita nyebut nak aku lukuh ataupun nak aku lukuh.
3: Cuba. Kami cuba cikgu.
2: Perut apa cikgu? Perut apa?
3: Perut aku.
2: Perut nak
3: Perut aku nak Betul ke cikgu?
2: Perut.
3: Macam ni dia cuba tak ulang cikgu.
0: Nak aku luku.
1: Luku atau lapar.
2: Betul tadi sebut sobri tak cikgu?
0: Betul. Nak pandai kita sobri. Memandangkan kita jawab dengan betul tak kami beri kita hadiah coklat. Ya,
3: masih cikgu.
1: Gambar lupa.
2: Gambar sobri dia dapat coklat ke cikgu?
1: Gambar lupa. Apa kami dua ke Siti dia dapat?
2: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni. Sketsa kayu. Jeraya.
2: Kayu.
0: Jangan lupa.
4: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
5: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
4: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
6: Jawatan kosong di Kuching. Irene Beauty and Traditional Body Therapy Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Sin Lele Enterprise Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Premier Resources Contractor Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Natal Holding Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. TM SuperSafe Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Metro Bright Engineering Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan

Okey, ha, cerita luar negara kita nangga dulu macam ni keadaan semasa jerebu di negara jiran kita. Kebakaran hutan dan tanah masih berlaku di beberapa kawasan di Indonesia, khususnya Kalimantan, dengan 1,437 titik panas dikesan di seluruh negara ketika jerebu rentas sempadan merebak ke negara jiran. Pegawai Kementerian Perhutanan Indonesia, Luciana Martapuri, berkata Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi dengan 689 titik panas setakat malam Isnin. Kaya diikuti Kalimantan Barat sebanyak 203, Sumatera Selatan 116, Kalimantan Selatan 112 dan Jambi di Sumatera 9. Pemantauan terkini sidangnya sih mengesan sebarang titik panas di Riau, manakala operasi pemadaman kini tuknya tertumpu di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat. Secara umum, keadaan kualiti udara di Indonesia yang masih berbeza-beza dengan kebanyakan kawasan berada pada tahap kategori baik hingga sederhana. Walaupun kita nanggan beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan masih mencatatkan bacaan tidak sihat hingga bacaan yang sangat tidak sihat malah berbahaya di kawasan tertentu. Di Singapura, kualiti udara setidaknya berada pada tahap tidak sihat di seluruh republik itu pada pagi Selasa dengan indeks piawaian pencemar, setidaknya sebut piawaian pencemar PSI 24 jam melepasi paras 100 di kesemua 5 kawasan susulan jerebu yang berterusan. Jadi ada satu data dari agensi sekitaran kebangsaan menunjukkan bacaan PSI 24 jam berkisar antara 101 hingga 145 setakat 10 pagi, dengan kawasan tengah mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 145, diikuti barat 122 dan timur 120. Okey, yang kita kongsikan menerusi cerita luar negara. Lepas tu kita sambung lagi. Kita ada Hairul Idlan dengan lagunya Aku Bagai Pelabuhan.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, 6 petang kita akan dikunci bersama berita dari Sound FM yang akan disampaikan oleh Corina Jewel dan DJ Rail akan bersama kita orang dalam simfoni Mahabah mengusik jiwa. Rail, okey si Rail?
2: Okey.
1: Okey, yeah, deh. Okey, Rail akan bersama kita untuk sebelah petang tu. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan Ritma. Banyak lagi lah lagu-lagu retro yang akan kita putarkan menghiasi pertemuan kita. Apapun, terima kasih banyak-banyak kita yang dah sudi bersama dengan kami untuk sebelah petang tu. Ada beberapa lah ucapan dan juga kiriman gitu yang asyik sempat kami tunaikan. Harap dimaafkanlah saya ini, okey? Kita jumpa kelak, okey, minggu depan si Jua, insyaAllah hari Sabtu. Okey, dalam Ritma Muzik Retro Terbaik. Assalamualaikum. Bye.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan, mm-hmm, saksikan acara yang penuh kemeriahan yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara.
1: Malaysia. Eba.

Jangan lupa ikuti Bermukun Khas Sempena Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 jam 1.10 minit petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeay!

0: Ya, Datuk.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kita yang terus bersama di Sarawak FM pada waktu tu. Kita bersama Musi Simfoni Mahbah Musi Jiwa edisi hari Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada rakan setugas kita DJ Yan yang telah bersama dengan kita Musi Ritma Music Radio terbaik 4 jam yang lepas, dan Korean Jul untuk berita dari Sarawak FM pada pukul 6 petang tadi. Dan kita tu Musi Simfoni Mahbah Mengusir Jiwa, alhamdulillah kita bersama lagi pada petang tu. Dan jangan lupa sambutan Hari Malaysia sempena penubuhan Malaysia ke-63 tahun akan diadakan esok. Jadi kita boleh saksikan acara sambutan pada esok hari di saluran RTMD TV dan juga di radio, insyaAllah esok 16 September 2026. Dan alhamdulillah juga pada hari itu keadaan jerebu kita, situasi jerebu kita semasa di khususnya di Sarawak tu lah, bertambah pulih lah hendaknya. Dan dua tempat je setakat tu, setakat pukul 5 petang tadi, seperti kemas kini daripada APIM iaitu Serian dan Sabahan masih lagi berada di IPU tidak sihat, iaitu Serian 168 dan Samarahan 151. Manakala untuk stesen-stesen carapan yang lain, semuanya di dalam tahap serdahana. Jadi kita harapkan situasi jerebu tu bertambah pulih lah hendaknya dari hari ke hari. Baik, dah pun 6.21 minit petang pada waktu tu. InsyaAllah untuk panduan Muslimin dan Muslimat yang berada di zon di Sarawak pada petang tu akan disampaikan sebentar aja lagi panduan waktu solat fardu maghrib pada petang tu. Jadi terus bersama di Sahati Sejiwa Sarawak FM.

yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk. Kemerdekaan yang telah kita kecapi bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita, di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia.

1 dan simfoni Mahabah mengusir jiwa di Solat PM seterusnya insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi solat 8 pada pukul 6.40 minit petang untuk kelak sama-sama kita akan diperdengarkan lebih dulu lah oh. Dengan bacaan dari suci Al-Quran di Sarawak FM atau apapun. Salam senja menuju maghrib kepada kita. Dan 7 malam, jangan lupa untuk ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi terus sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Hashtag sehati sejiwa.
2: Ya, terima kasih kepada kita ulang di sini, Jok Dengar dan Swim Sarawak FM pada waktu Toto Sehati Sejiwa bersama dengan kami. InsyaAllah terus dipermudahkan apa juga urusan kita.

0: يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.

0: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara.

0: Ya, alhamdulillah, di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, hubungan yang sangat-sangat baik, hubungan kerja yang sangat baik, membolehkan bukan hanya acara utama yang akan diadakan pada 16 September jam 8 malam di BCCK itu berjalan dengan lancar, tapi juga program-program sisipan, pameran yang kita adakan, Plaza Merdeka dan 10 bahagian yang lain. Ini hasil kerjasama yang erat, ya, yang mana di antara Jabatan Penerangan, UKAS dan Arkib negara mampu untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat.
1: Malaysia. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
2: Alhamdulillah, terus bersama kita melalui Simponi Wah Musik Jiwa pada jam kedua pertemuan kita pada waktu tok dah pun 7.12 menit malam. Jadi selamat malam kepada kita dan selamat Hari Malaysia juga kepada kita yang akan kita raikan esok 16 September. Jadi bukan sekadar cuti je nak. Jadi yang penting untuk sama-sama lah kita mengingati tarikh penting tok 63 tahun yang lepas, iaitu 16 September 1963, tarikh yang menyaksikan pembentukan Tokan Malaysia. Dan syukur juga Bandar Kuching pada tahun itu dipilih menjadi tuan rumah sambutan dan akan diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK esok. Jadi jangan ketinggalanlah kepada kita esok, saksikan secara langsung sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 dari BCCK bermula pada pukul 8.15 malam di saluran rasmi TV1 dan RTM Klik. Selain boleh juga kita dengar di Sehati Sejiwa Sarawak FM. Wah, banyak pengisian-pengisian yang menarik dengan mesej perpaduan kebersamaan dan penghargaan dalam pembentukan Malaysia yang boleh kita saksikan dengan sambutan dalam sambutan pada kali itu. Jadi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. InsyaAllah tanah bertuah kita itu terus dilimpahi dengan rahmat lah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, Simponi Mawar Musik Jiwa, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang telah pun singgah dan menyapa kita di live FB Sarawak FM pada malam tu. InsyaAllah ada kesempatan pula kami akan bacakan komen-komen nak dihantar oleh sidaknya. Dan seterusnya mesti Simponi Mawar Musik Jiwa pada jam kedua tu, insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu isya kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di zon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula, seperti biasa kita boleh ikuti rancangan terbitan Azlina Haji Ramli, Lantunan Wahyu, hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan Tanah Sebagul, Sasa, Moncu, Undop, Bukit Manang, Long Barambai, Bukit Tengah, Lemke Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga kampung Bangkatan waktu solat Fardu Isyak. Pada malam ini pada pukul 7.27 minit malam. Zon 1 Limansun Datuk Sada Lawas pada pukul 7.30 minit malam. Zon 2 Niah Bakenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.34 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.37 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balinga Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 7.42 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Reke Julau Bintango dan Belajang pada pukul 7.44 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Suaman Angkelili Lubantu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Nebak pada pukul 7.44 minit malam. Zon 7 Samrahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.46 minit malam. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Ludu dan Sematan maksudnya waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.49 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
6: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: 16 September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara. Sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa, adat dan latar belakang. Dari Semenanjung ke Sabah hingga ke Sarawak, kita berkongsi satu perjalanan. Perjalanan yang bermula lebih 6 dekad lalu dan sejarah itu terus hidup dalam diri kita. Ikuti dokumentari khas sempena Hari Malaysia pada 16 September 2026 pada pukul 9.30 minit pagi dan ulangannya pada pukul 4.30 minit petang. 16 September, Pembentukan Malaysia 1963, sebuah perjalanan bersejarah. Frekuensi Sarawak FM.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: ketenangan hati melalui zikir. Allah berfirman yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Menurut tafsir oleh Imam Ibn Kathir, ayat ini menjelaskan bahawa hati manusia tidak akan mencapai ketenangan sebenar, melainkan dengan zikrullah, iaitu mengingati Allah melalui lisan, hati dan amalan. Manakala Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa tatmainnul qulub merujuk kepada ketenangan yang menghilangkan kegelisahan, ketakutan dan keresahan hidup, dan inilah yang menunjukkan bahawa zikir bukan sekadar lafaz tetapi satu hubungan rohani yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang mencari ketenangan melalui hiburan, melalui material dan dunia digital, tetapi masih merasa kekosongan. Ayat inilah yang memberikan solusi yang jelas. Kembalilah kepada zikrullah, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya tasbih di bibir, tetapi termasuk membaca Al-Quran, solat, doa dan ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Inilah terapi rohani yang sebenar, yang tidak memerlukan kos tetapi memberi kesan yang mendalam. Pendengar yang dimuliakan sekalian, marilah kita bersama-sama menjadikan zikir sebagai amalan harian, bukan hanya ketika susah tetapi juga ketika saat kita kesenangan. Semoga hati kita sentiasa tenang di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dimuliakan sekalian. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan memberikan ketenangan jiwa. Dalam perkongsian hari ini, kita menghayati firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 tentang rahsia

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.
3: Ya, selamat malam. Saat ini saya jiwa terus bersama dengan kita pada jam kedua Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam tu. Alhamdulillah, dari perkembangan semasa situasi jerebu di Sarawak tu, dari jam ke jam menunjukkan bacaan kualiti pencemar udara IPU semakin pulih lah di kebanyakan tempat kita, khususnya di Sarawak tu. Apapun situasi jerebu tu di negara kita khasnya belum pulih sepenuhnya. Di semenanjung Malaysia, kebanyakan tempat terus terjejas lah dengan jerebu apabila bacaan IPU di beberapa negeri, antaranya Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Terengganu dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan IPU tidak sihat pada hari itu. Mesti kemas kini IPU daripada sistem pengurusan indeks pencemar udara APIM, apapun sentiasa pantaulah bacaan indeks pencemar udara IPU di tempat masing-masing, mesti portal Jabatan Alam Sekitar APIM. Jadi Simfoni Mahabah Musik Jiwa, insyaAllah seterusnya sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 7.49 minit malam tu, sama-sama kita akan diperdengarkan lebih dulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan jangan lupa pada jam ketiga kelak kita boleh ikuti rancangan terbitan Nur Faizah Kifli, Sirah Pilihan pada malam tu, hanya melalui Simfoni Mahabah Musik Jiwa di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
4: Sehati Sejiwa,

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Santai dengan irama simfoni
2: Mahabbah Mengusik Jiwa.
3: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8 hingga 13 yang akan disampaikan oleh Allahyarhamah Hajjah Amnah Ayub.

0: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Sirah Pilihan kali ini mari kita nanggah dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Jadi selalu kita dengar nak, Nabi tu suka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selainnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ayyadu Allahumma inni as'aluka sihhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr tadi, apa yukthiru maksudnya banyak, selalu para sahabat sering dengar Nabi berdoa dengan apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesihatan. Kemudian wal iffah. Apa maksud iffah tu? Penghalang, kekuatan daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian sifat amanah, wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Kemudian redha dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Tuan-tuan mulakan oleh Allah, untuk doa yang komplit Nabi ngajar, pertama sekali kesihatan. Sebab apa? Sihat tu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Supaya apa pun kita sihat, jadi susahlah kita nak beribadah pun susah, molah kerja pun jadi susah juga. Jadi sebabnya mintalah as-sihah. Kemudian iffah. Iffah tu maksudnya apa? Menahan diri daripada molah perkara yang dilarang oleh Allah. Kini tu mun kita si jaga diri kita, ya Allah, senang-senang jak naib dalam Facebook, dalam media sosial, ngano orang ya komplain benda si betul, benda si sah lagi pandai-pandai, kita lagi kedak mufti, kita lagi kedak polis dan semua nah. Jadi kita minta jauh daripada perkara tu dengan memohon aifah. Sifat aifah daripada Allah SWT. Kemudian sifat amanah, minta jauh, ya Allah, kita minta jauh daripada terlibat dengan under table, si amanah dalam menjalankan tugas sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai apa nama tadi, suami, sebagai isteri, sebagai anak, semua kita tu ada amanahnya. Jadi kita minta kepada Allah SWT sifat amanah. Kemudian akhlak yang mulia, termasuk saya sendiri, nah kita semua tu nak jauhilah daripada akhlak-akhlak yang buruk. Minta jauh daripada kadang-kadang kini tu kita nanggah tengah mbak kereta pun kita motong dengan si beradab, ataupun kita honsia, macam-macam lah perkara yang boleh menyebabkan orang lain panas hati. Jadi sebabnya akhlak yang mulia kita minta kepada Allah, dan juga redha dengan ketentuan Allah. Orang beriman tu si boleh lah kita bernama ngerepak, kena aku ajak, kena perkara tu berlaku dengan aku, si boleh lah. Sebabnya kita mau termasuk di kalangan wabashiris sabirin, dan beruntunglah orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan surah Al-Baqarah ayat 155-156, Allah SWT menyebut manusia itu akan diuji macam-macam dengan ujian. Apabila dah diuji, janganlah kita tadi mengeluarkan kata-kata yang tidak redha dengan ketentuan Allah. Kita bersabar, mesti ada apa? Blessing in disguise daripada Allah SWT. Dan kita membaca Al-Istirja' ialah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-namanya.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: teleponi 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Alhamdulillah, masuk jam ketiga kita bersama Musi Simfoni Mahmur Musi Jiwa pada malam tu. InsyaAllah semuanya baik-baik aja untuk kita pada malam tu, dan segala kesulitan dipermudahkan buat kita semua yang sihat, diberi kesembuhan dengan segera. InsyaAllah terus dilimpahi dengan rahmat kepada kita semua. Baik, beberapa jam lagi now, kita akan masuk ke tarikh keramat kita, 16 September, tarikh ulang tahun ke-63 pembentukan Malaysia. InsyaAllah kita warga negara Malaysia sama-sama lah meraihkannya kelak, terus bersatu sikira lah agama ataupun bangsa sama-sama lah mengekalkan perpaduan dan meraihkan kepelbagaian budaya yang ada di negara kita tu. Jadi persiapan sambutan perayaan Hari Malaysia seperti yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi kita Dato' Sri Fahmi Fadil siang tadi dalam temu bual di Sarawak FM tu, alhamdulillah lancar lah selepas memasuki fasa akhir semalam mesti rapatai penuh yang diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Dan jelasnya lagi kemuncak sambutan esok yang akan disambut dengan gilang gemilang, insyaAllah juga bakal diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jawari Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Panglima Haji Jino. Jadi antara pengisiannya menarik, persembahan musical boleh kita saksikan teater untuk teater pembentukan Malaysia dan gabungan tiga wilayah. Acara juga turut dimeriahkan dengan pertunjukan bunga api yang akan berlangsung di tebingan Kuching. Tadi jangka di BCCK lebih 5,000 tetamu hadir bagi menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat selaras dengan konsep segulai sejalai. Dan meriah juga di live MP kita di Sarawak FM pada malam tu dengan ucapan dan sapaan Hari Malaysia daripada sahabat-sahabat pendengar kita. InsyaAllah kami akan kongsikan komen-komen setidaknya sekejap-jap lagi. Jadi terus bersama di Sehati Sejiwa Sarawak FM.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejahtera.

Hanya sahabat-sahabat kita di Live FB SOFM pada malam tu, antaranya yang menyapa kita, terima kasih lah, oh, Noraini Amrin. Waalaikumsalam Noraini Amrin, Safarino Hamdan juga. Salam Maghrib dan Isya kepada rakan-rakan Muslimin dan Muslimat Sanyah Ganti. Waalaikumsalam Sanyah Ganti, selamat Hari Malaysia untuk semua yang akan kita sambut esok. Terima kasih Sanyah Ganti. Masnah Loso juga ada turut menyapa kita pada malam tu. Waalaikumsalam Masnah Loso. Alhamdulillah, yang mana hujan di Batu 11 petang tadi, jerebu pun dah beransur hilang. Jadi alhamdulillah, syukur untuk nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menunaikan solat fardu Maghrib dan Isyak juga kepada Muslimin dan Muslimat. Terima kasih Masnah Loso. Nekmo, Waalaikumsalam Nekmo. Salam simponi mamong si jiwa untuk semua Muslimin dan Muslimat. Semoga semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah dan diterima amal ibadah dan diampunkan segala dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nekmo. Rashidah Edy juga turut menyapa kita. Terima kasih Rashidah Edy. Waalaikumsalam. Bersama dengan seungkap kata dikongsikan bersama dengan kita pada malam tu, rezeki terbaik adalah saat Allah tanamkan rasa cukup dalam hati, sabar dalam ujian dan syukur dalam setiap keadaan. Alhamdulillah. Terima kasih Rasidah Edy untuk perkongsian seungkap kata pada malam tu. Dan Nora Ngah Nora juga ada menyapa kita. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Selain Sabtu Yah Ramli, juga nyampe salam 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Cuaca cerah di Miri petang tu dengan si beberapa berjerebu. Keadaan di Miri yang ada, alhamdulillah. Apa khabar kita? Alhamdulillah, kami sehat insyaAllah. Kita pun sehat di Sianau. Dan salam Maghrib dan Isyak kepada semua rakan Muslimin dan Muslimat. Terima kasih Sabtu Yah Ramli. Marlilah Raini juga turut menyapa kita di situ. Salam Maghrib dan Isyak kepada semua. Dan Norinana Kuang juga turut menyapa. Salam simponi untuk semua. Dan selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak pada malam tu. Semoga terus dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Norliana Kuang. Dan sikit kami kongsikan daripada Elisman Zetra 3. Waalaikumsalam Elisman Zetra 3. Moga Malaysia Harmoni akan terus merdeka dan melahirkan lebih banyak para ilmuwan yang bertaraf profesional di mata dunia. InsyaAllah. Terima kasih untuk ucapan kita Elisman Zetra 3. Bersama dengan titipan kata juga, ilmu tanpa adab ibarat pisau tajam di tangan orang mabuk. Pisau luar biasa mencedera, malah membunuh orang sekeliling dan diri sendiri. Jadi ya, antara seungkap kata yang dikongsikan oleh rakan kita Esman Zetra 3. Terima kasih kepada Esman Zetra 3. InsyaAllah ada lagi komen-komen yang seterusnya akan dikongsikan juga bersama dengan kita Mesti Simponi 6 sampai 9 malam hanya di SOFM, sehati sejiwa.

0: lagu untukmu.
1: Ya, yes, selamat malam. Saat ini saya juga terima kasih kepada kita terus bersama Samosi Simfoni. Mahabah Musi Jiwa sampailah ke waktu tu dah pun 8.47 minit malam. InsyaAllah, seterusnya 9 malam pula kita boleh ikuti berita utama. Dan selepas saya terus bersama dengan rakan penyampai kita, Musi Gatra, muzik tanpa berasan dari 9 malam sampai 12.30 malam. Dan terkini dari sistem pengurusan indeks pencemar udara setakat pukul 6 petang tadi, bacaan IPU khususnya kita di Sarawak tu, ada 4 tempat yang masih lagi berada di paras tidak sihat, iaitu Semerahan dengan bacaan 111, diikuti IPD Serian tertinggi lah 166, Tembeduk 116 dan Lubuk Antu 153, dan kawasan-kawasan lain semuanya merekodkan IPU berada di paras sederhana, iaitu bacaan dari 50 1 hingga 100. Jadi kita harapkan situasi jangan butuh beransur pulihlah dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live episode. Saya ada kesempatan lagi lah nak bacakan semua komen-komen yang dikirim oleh sidaknya, antaranya daripada Aspian Mahyus Matih, Sri Fahani Klasen Akil Yu ada menyapa kita. Selain hanya Rabi, Suhaila Abdullah, Ramlili, Nori Jerai, terima kasih. Dayang Halim, Amran Saidi, Ahmad Safi'i, Sejeli, Anita, Biah, lagi Halina, Ina, terima kasih menyapa kita di live FB Sarawak Time pada malam tu. Dan seterusnya Biah, juga nyampe salam bagi Malaysia kepada semua, dan selamat menyambut Hari Malaysia untuk semua daripada sahabat-sahabat kita di live stream FB Sarawak Time pada malam tu. Apapun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Hari Malaysia ulang tahun ke-63 Pemerintahan Malaysia pada 16 September 1963. InsyaAllah, sama-sama kita terus meraihkannya dengan penuh semangat kebersamaan. Jadi sampai kita berjumpa lagi di lain pertemuan, terus bersama di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum

0: Madam Harry Pano.
1: Merata, nengok je. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, Sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan Sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Ado semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Lapon Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Niaga bala kita luan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, berbelah rancan dia. Di Serian, ulian menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
14: Why?

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, semestinya menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Selasa 15 September 2026. Dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Rail dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, menemani kita orang dari pukul 6 petang sampailah ke pukul 9 malam totik. Dan disambung oleh Azri, 9 malam sampai 12 tengah malam untuk 3 jam yang seterusnya tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu dan Jiwa Kuasa 2. Jadi kita orang boleh kongsikanlah ucapan Hari Malaysia kah, kerana esok 16 September kita menyambut Hari Malaysia. Kita boleh komen lah dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Dan kita orang boleh minta juga lagu apa yang kita amuk kami mainkan. Komen jadi siap. Okey, kita kami akan bacakan satu persatu. Alright. Dan untuk Kuasa 2 tu di jam yang terakhir lah, kami akan kongsikan lah cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, lepas tu kami akan kembali layan dulu So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: 16 September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara. Sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa, adat dan latar belakang. Dari Semenanjung ke Sabah hingga ke Sarawak, kita berkongsi satu perjalanan. Perjalanan yang bermula lebih 6 dekad lalu, dan sejarah itu terus hidup dalam diri kita. Ikuti dokumentari khas sempena Hari Malaysia pada 16 September 2026 pada pukul 9.30 pagi dan ulangannya pada pukul 4.30 petang. 16 September, Pembentukan Malaysia 1963, sebuah perjalanan bersejarah.

Sarawak FM, Satisa Jiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, majoriti rakyat Malaysia nak dari pelbagai latar belakang berbeza, sememangnya terkenal dengan sikap saling membantu dan menghormati antara satu sama lain. Jadi sekiralah kecil ataupun besar bantuan yang diberikan, sudah pasti ianya akan memberi makna dan kesan kepada si penerima. Jadi sudah di media sosial berkenaan dengan perkongsian seorang lelaki totik mengenai seorang pengawal keselamatan di Hospital Kajang. Okey, dan dalam satu hantaran di Threads totik, Alif ada menjelaskan yang Pak Gad tersebut seharusnya diberikan penghargaan lah atas kebaikan yang diperoleh olehnya. Kongsi Alif kepribadian Pak Gad tu yang melayan semua orang tanpa mengira latar belakang, menyebabkan kakaknya yang menyaksikan kebaikan pengawal keselamatan Totik pada hari Sabtu yang lalu merasakan yang pengawal keselamatan tu nya layak diberi penghargaan. Okey, apa yang menjadi perhatian pengawal keselamatan Tok Juak lah orang yang sama yang membantu menolong mengangkat ibunya daripada kursi roda untuk masuk ke dalam kereta pada tahun 2024. Atas kepribadian dan sikap baik pengawal keselamatan Tok lah yang menyebabkan Alif Totik memuat naik hantaran tersebut sebagai tanda penghargaan, selain turut memberi duit kopi kepada Pak Gad berkenaan. Perkongsian Tok telah mendapat lebih 300,000 tontonan, nyata menarik perhatian pengguna di media sosial. Bila menjengah ke ruangan komen nak, ramilah yang kagum dan memuji kepribadian pengawal keselamatan Tok yang sering menghulurkan bantuan serta berbuat baik kepada orang ramai. Malah ada juga sesetengah warganet rupanya pernah juga merasai kebaikan dari pengawal keselamatan berkenaan. Apapun, semoga pengawal keselamatan tu dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, kerana Malaysia perlukan lebih ramai orang yang baik macam pengawal keselamatan tu. Alright, jom kita nak tunaikan permintaan lagu pada malam tu daripada Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu dari Exist katanya, Rahsia Pohon Cemara. Selepas saya dari Mansur Fataus tu, nak dengarkan lagu dari Spider, Kasih Latifah. Dan selepas saya, kita akan dapat ikuti rancangan Juh Rawon bersama dengan Nadia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, tu kami nak bacakan lagi komen daripada rakan Facebook Sarawak FM dari Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran Azri di Gatra malam tu, katanya nak dengar lagu dari Samudra. Salam sejahtera, istimewa buat semua sahabat-sahabat dan pendengar setia Sarawak FM di sini jak berada, katanya. Buat semua, selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Azri. Sama-sama. Okey, kita ada juga daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran buat DJ Azri, katanya, di Gatra Sarawak FM malam tu. Nak request lagu Armada Hargai Aku. Mun sedar lagu ya, lagu apa-apa aja, katanya. Ada, boh tak bingung. Lepas tu memainkan lagu kita. Okey. Dan seterusnya daripada Hasimah Oding. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Katanya selamat bertugas buat DJ Azri. Terima kasih. Semoga semuanya sihat-sihat. Amin. Selamat Hari Malaysia esok dan selamat hari lahir bongsu mak ayah satu-satunya. Puteri dalam anak-anak mak ayah, katanya, empat abang. Okey, doa mak ayah sentiasa yang terbaik, dunia akhirat, jangan lupa diri kita, asal kita, insyaAllah selamat, katanya. Amin. Buat DJ Azri, kami on jap mana-mana lagu buat semua sahabat-sahabat rakan pendengar Sarawak FM. Okey, daripada Mak Usu, selamat malam Azri, selamat malam juga untuk kita Mak Usu. Salam Gatra Music Tanpa Batasan, salam untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM di mana juga berada. Dan selamat menyambut Hari Malaysia. Okey, kita ada juga daripada Nolena Kuang tu. Selamat malam dan salam Hari Malaysia dan salam Gatra laguku untukmu. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan dalam Gatra Music Tanpa Batasan laguku untukmu.

Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peripentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara. Hmm.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya kelak. Okey, di jam yang kedua kelak lah. Okey, dan kita orang boleh kongsikan lagi lah ucapan kita orang dan lagu permintaan. Okey, kelak di jam yang kedua kami akan bacakan komen-komen kita orang untuk seterusnya kelak. Alright, dan apapun terus dengarkan Sarawak FM sekiasa di sini pun kita berada sehati sejiwa semestinya bersama dengan anda. Gatra Music tanpa batasan.

Jangan lupa ikuti Bermukun Khas Sempena Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 jam 1.10 minit petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeay!

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: 10 malam.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa dalam segmen Laguku Untukmu. Jadi masih lagi ada kesempatan untuk kita nak kongsikan ucapan kita orang bersempatan dengan Hari Malaysia esok hari. Boleh kongsikan, komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah kami post ya. Okey, sekali dengan lagu permintaan kita lah. Lagu apa kita mau kami mainkan? Lagu lama, lagu baru, lagu orang putih. Boleh kita on sampai ke pukul 11 malam tu aja. Okey, kerana di jam yang terakhir kelak kita ada segmen lain. Alright, jom kita lain dulu lagu daripada Sabrina Carpenter. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ya, alhamdulillah, di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, hubungan yang sangat-sangat baik, hubungan kerja yang sangat baik, membolehkan bukan hanya acara utama yang akan diadakan pada 16 September jam 8 malam di BCCK itu berjalan dengan lancar, tapi juga program-program sisipan, pameran yang kita adakan, Plaza Merdeka dan 10 bahagian yang lain. Ini hasil kerjasama yang erat, ya, yang mana di antara Jabatan Penerangan, UKAS dan Arkib negara mampu untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat. Malaysia.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, Malaysia, bantu. Cari dandan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Romansa lagu dari Ziha Saleh yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan program vaksinasi rabies tu. Yang mana sambutan rendah terhadap program vaksinasi rabies bergerak di Tudan hujung minggu lalu membimbangkan apabila hanya 114 ekor anjing menerima suntikan sepanjang program 2 hari berkenaan. Jadi Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin ada berkata jumlah yang masih rendah khususnya mengambil kira kawasan utara bandaraya tu mempunyai kepadatan penduduk tinggi selain ramai penduduk memelihara anjing dan terdapat haiwan terbiar. Jadi beliau menggesa lebih ramai pemilik anjing untuk tampil membawa haiwan peliharaan masing-masing untuk mendapatkan suntikan vaksin pada program bergerak yang akan diteruskan sepanjang baki hujung minggu bulan tok kelak. Okey, dan menurutnya pada program di Tudan tu sebanyak 34 ekor anjing divaksin pada 12 September membabitkan 19 suntikan dos pertama dan 15 dos penggalak. Pada hari sama sebanyak 14 ekor anjing dipasang microchip manakala 33 lagi dilesenkan. Jadi pada 13 September pula sebanyak 80 ekor anjing menerima vaksin terdiri daripada 59 dos pertama dan 21 dos penggalak manakala 43 ekor dipasang microchip dan 91 dilesenkan. Jadi kepada kita orang yang ada haiwan peliharaan ya, terutamanya anjing lah, okey, pergilah ke program vaksinasi rabies tu, si kisahlah kita orang ada anjing kah ataupun kucing kah, okey, kerana perlu untuk kita orang vaksin rabies untuk haiwan peliharaan kita orang, okey. Kerana program vaksinasi rabies bergerak seterusnya tu akan diadakan di Taman Bulatan pada 19 dan 20 September diikuti 7 New Commercial Center Pujut pada 5 pada 26 dan 27 September dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Sekali lagi, mungkin kita ada haiwan peliharaan seperti anjing, kita pergilah ke program vaksinasi rabies bergerak tu. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Ros Nani Anwar. Nak dengarkan lagu dari Shima, katanya Luka di Lukai, dan juga Roslina Francis. Nak dengarkan lagu dari Mei Sendiri. Baik, jom kita layan dalam Gatra, lagu untukmu, Sarawak FM.

16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

Sarawak FM Sati Sejiwa. Ya, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, kepada kita semua mandu ya. Pandulah dengan berhati-hati. Okey, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan terima kasih kerana terus bersama dengan Sarawak FM mendengar sekisah di sini pun kita berada. Okey, dan untuk kami nak kongsikan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM tu dari Samsidah Muhammad. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bercuti katanya kepada sahabat pendengar serta kaum keluarga walaupun di mana berada yang sudah bercuti sempena hari Malaysia esok. Ucapan hari jadi juga lah buat ayahanda aku di kampung Semerak Sadong Jaya, Muhammad Ameng katanya. Semoga Allah memberkati usiamu sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, malam tu nak dengar lagu Cempaka di Rembulan dari Spring. Lagu tu katanya buat suami yang tengah bekerja katanya. Okey, boleh lepas tu main-mainkan. Okey, dan juga daripada Nora Shikin, salam Gatra buat semua rakan-rakan FB di mana saja berada. Selamat malam semua, nak request lagu Suatu Kenangan dari Crystal. Terima kasih DJ Azri ya, sama-sama. Nori Jerai, selamat malam Azri ya, selamat bertugas malam tu. Terima kasih. Salam dari Tatau katanya, selamat hari Malaysia, layan je lagu yang DJ putarkan. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, daripada Saljiah PPI katanya, selamat bertugas. Ya, terima kasih. Dan kita ada juga daripada Sufian Sulaiman tu, selamat malam dan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada semua katanya. Semoga ceria, bahagia selalu, merdeka untuk selamanya. Mohon lagu Menamakanmu Cinta dari Datuk Sri Siti Nohaliza untuk hiburan bersama. Terima kasih. Rosibah Jafar, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih. Salam Gatra, laguku untukmu. Selamat Hari Malaysia pada esok hari. Terima kasihlah kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan bersama Azri dalam Gatra, laguku untukmu, Sarawak FM.

September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara. Sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa, adat dan latar belakang. Dari Semenanjung ke Sabah hingga ke Sarawak, kita berkongsi satu perjalanan. Perjalanan yang bermula lebih 6 dekad lalu dan sejarah itu terus hidup dalam diri kita. Ikuti dokumentari khas sempena Hari Malaysia pada 16 September 2026 pada pukul 9.30 pagi dan ulangannya pada pukul 4.30 petang, 16 September, Pembentukan Malaysia 1963, sebuah perjalanan bersejarah.

Okey, selesai sudah untuk segmen laguku untukmu pada malam tu. Kerana lepas tu di jam yang terakhir kelak, kita dah sedar lagi dah untuk permintaan lagu, ucapan apa semua. Kerana kami nak kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2. Okey, apapun terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu dari pukul 9 malam tik. Dan kami akan, tugasan kami akan berakhir pada pukul 12 tengah malam kelak. Jadi kita kena teman kami lah sampai tengah malam kelak. Okey, ya, boleh nak. Alright. Dan apapun, terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, kita ada juga di TikTok, okey, dan muat turun juga secara percuma RTM Click, aplikasi RTM Click, okey, di Google Play Store dan juga Apple App Store. Simpan siap-siap dalam telefon kita orang, senanglah untuk kita nak dengarkan kami orang di sini aja kita berada. Alright. Dan jom kita dengarkan lagu yang terakhir untuk jam yang kedua. Untuk lagu dari Crystal, Suatu Kenangan, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Memasuki jam yang terakhir menemani kita orang untuk malam tu. Okey, edisi Selasa 15 September 2026. Dan sudah pastinya untuk jam yang terakhir tu, kita ke segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Apapun, terima kasih untuk kita yang dah bersama dengan Azri pada malam tu, teman-teman kita. Okey, sampai ke 12:30 malam tu, dan terus ya kita orang dengarkan Sarawak FM Sigasa, di sini pun kita berada. Okey, dan jom kita dengarkan dulu lagu daripada Aziz Harun, Telepati, dan selepas ini kami akan kongsikan cerita-cerita untuk kita orang dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Kembali bersama kami Azri dalam Kuasa Dua. Dan tu kami nak kongsikan berkenaan dengan Elizabethan tu. Okey, masih belum dikurniakan rezeki menimang cahaya mata, Elizabethan meneruskan ikhtiar bersama suaminya Dr. Siu Jim Ding menerusi kaedah persenyawaan in vitro IVF. Jadi Elizabeth berharap yang impian untuk menimang sekurang-kurangnya dua cahaya mata katanya dapat direalisasikan sebelum usianya mencecah 35 tahun. Apatah lagi memikirkan usia ibu bapanya yang semakin meningkat. Jadi Elizabethan juga Simo meletakkan harapan terlalu tinggi terhadap rawatan Dotik, sebaliknya menyerahkan segala-galanya kepada ketentuan Tuhan. Pada masa sama, Elizabeth ada berkongsi proses awal rawatan IVF akan dimulakan pada tahun untuk menerusi prosedur pengambilan telur, manakala pemindahan embrio dijangka dilakukan pada tahun depan. Dan Nyat juga turut mengambil kira lah jadual kejayaannya sebelum menjalani proses Totik, kerana mempunyai komitmen untuk menjayakan sebuah filem. Jadi Elizabeth mengakui IVF tu bukanlah pilihan pertamanya, malah percaya perkara sama turut difikirkan oleh pasangan lain yang mengimpikan cahaya mata. Dan sebelum Totik, Elizabeth ada mendedahkan yang pernah mengalami keguguran sebanyak 2 kali ketika usia kandungannya mencecah 7 minggu. Apapun, semoga dipermudahkanlah urusan Elizabethan dan juga suaminya untuk mendapatkan cahaya mata. Alright, jom kita layan lagu Police Entry dan juga Tunggu Semestinya dari Elizabethan dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa 2. Okey, seterusnya tu kami nak bercerita pasal Hazama tu. Selepas dilihat semakin aktif dalam bidang lakonan, Hazama si menyangka ramai peminatnya mula memintanya supaya dia terus mengembangkan kejayaan dalam bidang lakonan. Okey, dan Hazama ada berkata yang dia menerima pandangan dan komen netizen ya dengan hati yang terbuka. Malah dia menganggap ianya sebagai tanda penghargaan lah apabila Rami dah mula menerima bakatnya sebagai pelakon. Tapi steady lah Hazama, berlagu punya pandai, berlakon punya tera. Jadi jomlah kita dengarkan lagu daripada Hazama, Malaikat dan Jua Aku Bukan Narcissus, dalam Kuasa 2.

Okey, sampai di situ je kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu dan juga Kuasa Dua pada malam tu untuk edisi Selasa 15 September 2026. Esok 16 September, selamat menyambut Hari Malaysia kepada kita orang semua. Dan apapun, terus je kita orang dengarkan Sarawak FM. Si kisah di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik. Kita orang boleh muat turun lah di Google Play Store dan juga Apple App Store. Muat turun secara percuma aja, simpan siap-siap dalam handphone kita, okey. Dan esok juga kita orang boleh dengarkan siaran langsung sambutan Hari Malaysia di Radio Sarawak FM, okey. Dan walaupun kami Azri nak mengundurkan diri dulu, selamat menyambut Hari Malaysia kepada kita orang semua, okey. Assalamualaikum dan terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: 12 tengah malam.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku maju makmur. Kita bersama dalam Layan di Sarawak FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Dan kali ini anda bersama dengan saya, DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli, dalam Layan dari 12.30 malam ini hingga 3 pagi nanti. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sarawak FM, Layan 12.30.

0: terus kekal bersama menerusi layang Sarawak FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: hingga 3 pagi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Tahniah dapat kerja, kerja sinetik dalam negeri kalau nak negara.
7: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best, sejuk.
6: Lalu berangkat. Tutup. Sebelum kita terima apa-apa kerja, tak kena siasat dulu. Tempat kita nak kerja ya. Macam agen.

0: cari tempat maut kita. Tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar je, Wak. Macam ni lah.
0: Ah, sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, kan. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, Ayah, asyik kaki. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak begitu.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Sarawak FM dalam Layan 12.30 malam hingga 3 pagi. Malaysian Press Institute MPI menyeru agar pelaporan berkaitan bencana alam, tragedi dan isu kemanusiaan dilaksanakan secara beretika, berfakta dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira sensitiviti budaya, tata susila dan hubungan antara negara khususnya dalam konteks pelaporan rentas sempadan. Presiden MPI Dato' Yong Su Hiong dalam satu kenyataan memaklumkan media memikul tanggungjawab penting bukan sekadar menyampaikan maklumat kepada masyarakat tetapi juga membentuk kefahaman awam, memelihara maruah mangsa serta menjaga keharmonian hubungan dua hala dan serantau. Dalam situasi bencana dan krisis kemanusiaan, MPI menegaskan bahawa pelaporan kewartawanan tidak wajar didorong oleh emosi melampau, sensasi dan naratif yang boleh mencetuskan salah faham. Sebaliknya, ia perlu berteraskan kepercayaan, ketepatan fakta serta kefahaman menyeluruh terhadap realiti sebenar di lapangan menurut kenyataan itu. Baiklah, terus setia bersama dengan kami pastinya hanya di Sarawak FM dalam Layan 12.3.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
5: Layan 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program jualan Rahmah Madani, program menu Rahmah Madani, program jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
2: Mengatasi stigma kesehatan mental.
3: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental. Kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas. Kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mentalnya atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan meneruhkan lagi keadaan individu tersebut.
2: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
0: Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang berhati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Layan 12:30 malam hingga

0: yang dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tutup. Sebelum kita terima apa pekerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Benar si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Kecemasan boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PJO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
0: Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.

Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti, bermula 12:30 malam hingga 3 pagi, setia temani

Baiklah, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan Layan untuk kali itu. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa dalam Layan, pastinya hanya di Sarawak FM. Sekian pertemuan kita dari saya, penerbit Layan untuk kali itu, DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli dari Sibu FM. Sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Mentani. Salam Sarawakku. Maju Mamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cinta kanegara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejarah.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai teman nasib bagus lah, bermain ketika bekerja. Dengar bagus-bagus. Okay, bukan mudah untuk kita mengatakan tidak ataupun berhenti apabila terlalu asyik dengan game online ataupun permainan video kita. Betul si tengah-tengah kau shopping online, tengah ada bos mada, weh pula tu, sakit hati. Okay, ingat lah, keseronokan yang dinikmati dan mengejar matlamat dalam permainan yang belum sampai membuatkan pemain tidak sedar masa berlalu. Akhirnya, perkara yang perlu diselesaikan dan menjadi kewajipan kena itu terbengkalai seperti tanggungjawab di pejabat contohnya. Jadi, kepada semua, itu adalah satu penyakit. Bukan penyakit kecil, tapi penyakit besar sehingga kan ia dikategorikan sebagai gangguan mental, tingkah laku ataupun perkembangan otak. Jadi kepada semua macam ni, kita nak mengawal ketagihan bermain benda macam tu di the office. Pertama sekali ialah betulkanlah niat kita bekerja. Kita tu kerja, dia bayar gaji untuk kerja, bukan untuk main game. Mungkin kita main game waktu kerja, gaji kita tu si berkat. Nah, sekarang kan kita mencuri waktu kerja ya untuk melakukan benda yang bukan sepatutnya kita lakukan. Itu adalah isu integriti ya. Kita dibayar gaji berdasarkan 8 jam. Tapi 8 jam kita kerja, 3 jam kita main game. Benarkah dia salah? Kalau kita tu dia nak uang apa, pencuri masa. Kedua ialah mestilah kita mesti muakur dengan arahan majikan. Maknanya mudah tahu benda yang salah, janganlah kita terus melakukannya kan, sebab apa, sebab benda yang mengganggukan orang lain. Nasi adil bah, orang lain kerja berlebihan, kita kerja main game. Ni adil macamnya, hujung bulan gaji tetap menerima gaji yang sama. Siapa sih sakit hati? Okey, yang ketiga ialah jagalah cara kita membagi masa kita. Boleh main, siapa pernah main seboleh-boleh mainlah waktu lunch break. Waktu sebelum office hours, lepas office hours main. Tengah malam nak main. Tapi waktu kerja harus dijaga. Okey. Jadi sama-sama yang mesti apa, muhasabah diri kita. Mungkin terjebak dalamnya. Okey, sit terlambat untuk kita berubah. Okey, nak nama berubah tak, jangan tunggu nak berubah terus. Fikir juga gaji yang kita dapat, yang kita beri mak bapak kita makan, anak-anak kita makan, datang daripada kerja kita. Mau kerja kita mula benda-benda yang si betul, si berkat lah bagi orang tua kita. Jadi semua pengajaran yang boleh kita ambil ialah jadilah seorang pekerja yang bertanggungjawab dan berintegriti ketika bekerja. Dalam masa yang sama, laksanakanlah tugas kita dengan sebaik-baiknya agar kita mendapat rezeki yang berkah kerana amanah yang kita praktikan di dalam bekerja. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Energy.
1: I think.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Hi-tech, hari ini, saintis cipta kod QR terkecil dunia lebih kecil daripada bakteria.
0: This is
2: it's about that time, y'all.
3: It's game time.
2: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: Hi-tech.
6: I-Tech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show.
1: Hi, hello guys. Penyelidik dari TU Yuen bersama dengan syarikat teknologi storan data Serabyte berjaya mencipta kod QR paling kecil di dunia yang mencatat rekod baharu dalam Guinness World Records. Kod QR tersebut bersaiz hanya 1.98 mikrometer persegi, lebih kecil daripada kebanyakan bakteria. Ia dibina menggunakan 29x29 modul dengan setiap piksel bersaiz kira-kira 49

nanometer, iaitu sekitar 1/10 panjang gelombang cahaya. Kod ini diukir menggunakan teknik focus ion beam pada lapisan filem seramik nipis. Disebabkan skala yang terlalu kecil, kod QR tersebut tidak boleh dilihat dengan mikroskop optik dan hanya boleh dibaca menggunakan mikroskop elektron. Menurut penyelidik, pencapaian ini bukan sekadar rekod dunia, tetapi demonstrasi teknologi penyimpanan data baharu. Kaedah berasaskan bahan seramik ini berpotensi menawarkan storan jangka panjang yang stabil tanpa memerlukan tenaga atau penyejukan, berbeza dengan media magnetik dan elektronik konvensional yang biasanya mempunyai jangka hayat terhad. Dengan kepadatan data yang sangat tinggi, teknologi tersebut secara teori membolehkan lebih 2 terabyte data disimpan pada permukaan bersaiz A4 dan secara tidak langsung membuka potensi penggunaan dalam arkib digital jangka panjang dan penyimpanan maklumat generasi akan datang. So guys, beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini. Now back to the music.

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar sekalian, ayat sebelum ini Luqman sudah mengajar ketauhidan Allah kepada anaknya. Selepas faham tauhid, maka ayat ini beliau ajar ibadat pula. InsyaAllah hari ini kita akan menekuni surah Luqman ayat yang ke-17. Allah berfirman yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dengan penuh kemanjaan terhadap anaknya, Luqman memulakan pesan dengan Ya Bunayya. Beliau memberi pesan kepada anaknya tentang solat kerana solat adalah ibadat yang paling penting. Dengan mendirikan solat, maka pertalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan terjaga dan ia akan mengawal kita dari melakukan dosa. Kerana solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut, Surah 29 ayat ke-45. Bahkan Luqman juga berpesan kepada anaknya supaya melakukan kebaikan. Antara kebaikan tersebut adalah mengajak manusia untuk menghidupkan amalan agama dan cara hidup yang baik. Ini adalah perkara yang paling besar kerana kita berusaha mengajak manusia kepada tauhid dan menghalang manusia daripada syirik, kemungkaran dan juga kemaksiatan. Sekiranya kita hanya tahu menghukum dan mengecam saja dan bertepuk tangan apabila manusia melorongkan diri mereka ke lembah neraka, maka apakah bezanya kita dengan syaitan? Justru itu, ingatlah bahawa kebaikan juga adalah menjalankan tugas dakwah kepada manusia kerana berusaha untuk menyelamatkan diri dan orang lain. Inilah sifat orang yang muhsin. Pendengar yang dimuliakan, namun perlu diingat, tidak semua yang kita kerjakan itu ada yang suka dan gembira. Malahan ada juga yang berusaha untuk menggagalkan usaha dakwah kita. Maka sebab itu Luqman berpesan kepada anaknya supaya bersabar di atas apa yang menimpanya. Tidak terhad kepada bersabar atas keburukan yang menimpa, akan tetapi juga kebaikan dan kesenangan yang singgah kepada kita. Khawatir kita akan menjadi alpa dan leka dengan kenikmatan tersebut. Maka bersabarlah di dalam ketaatan dan bersyukurlah di dalam setiap kepayahan dan kesenangan. Moga Allah sentiasa memberi jalan kepada kita di atas segala kewajipan yang telah kita laksanakan. Paling penting, moga kita dikurniakan istiqamah. Tanpa dakwah dan tarbiyah kita akan rebah. Tanpa istiqamah kita akan lelah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Sirah Pilihan kali ini mari kita nanggah dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Jadi selalu kita dengar nak, Nabi tu suka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selainnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ayyadu Allahumma inni as'aluka sihhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr tadi, apa yukthiru maksudnya banyak, selalu, para sahabat sering dengar Nabi berdoa dengan apa, ya Allah sesungguhnya aku memohon kesihatan, kemudian wal iffah, apa maksud iffah tu, penghalang, kekuatan daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian sifat amanah, wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik, kemudian redha dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Tuan-tuan muliakan oleh Allah, untuk doa yang komplit, Nabi ngajar. Pertama sekali kesihatan. Sebab apa? Sihat tu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Supaya apa pun kita sihat. Jadi susahlah kita nak beribadah pun susah, mula kerja pun jadi susah juga. Jadi sebabnya mintalah as-sihah. Kemudian iffah. Iffah tu maksudnya apa? Menahan diri daripada mulah perkara yang dilarang oleh Allah. Kini tu mun kita si jaga diri kita, ya Allah, senang-senang ya naib dalam Facebook, dalam media sosial, nganu orang ya komplain benda si betul, benda si sah lagi pandai-pandai, kita lagi kena mufti, kita lagi kena polis bersemua anak. Jadi kita minta jauh daripada perkara tu dengan memohon iffah. Sifat iffah daripada Allah SWT. Kemudian sifat amanah, minta jauh, ya Allah, kita minta jauh daripada terlibat dengan under table, si amanah dalam menjalankan tugas sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai apa nama tadi, suami, sebagai isteri, sebagai anak, semua kita tu ada amanahnya. Jadi kita minta kepada Allah SWT sifat amanah. Kemudian akhlak yang mulia, termasuk saya sendiri dan kita semua tu nak jauhilah daripada akhlak-akhlak yang buruk. Minta jauh daripada kadang-kadang kini tu kita nanggah tengah mbak kereta pun kita motong dengan si beradab ataupun kita

0: kita mau termasuk di kalangan wabashyiris sabirin, dan beruntunglah orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156, Allah SWT menyebut manusia itu akan diuji macam-macam dengan ujian. Apabila dah diuji, janganlah kita tadi mengeluarkan kata-kata yang tidak redha dengan ketentuan Allah. Kita bersabar, mesti ada apa? Blessing in disguise daripada Allah SWT. Dan kita membaca Al-Istirja' ialah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufiq walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Hidup ini penuh dengan cabaran. Namun, hati akan lebih tenang apabila sentiasa dekat dengannya. Segarkan iman, suburkan akhlak, dapatkan kupasan ilmu, panduan kehidupan, inspirasi untuk hati. Jangan lupa ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak setiap hari Jumaat 11.30 pagi hanya di Sarawak FM.

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

0: Sesaat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dimuliakan sekalian, segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan memberikan ketenangan jiwa. Dalam perkongsian hari ini, kita menghayati firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 tentang rahsia ketenangan hati melalui zikir.

0: ketenangan sebenar, melainkan dengan zikrullah, iaitu mengingati Allah melalui lisan, hati dan amalan. Manakala Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa tatmainnul qulub merujuk kepada ketenangan yang menghilangkan kegelisahan, ketakutan dan keresahan hidup, dan inilah yang menunjukkan bahawa zikir bukan sekadar lafaz tetapi satu hubungan rohani yang mendalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang mencari ketenangan melalui hiburan, melalui material dan dunia digital, tetapi masih merasa kekosongan. Ayat inilah yang memberikan solusi yang jelas. Kembalilah kepada zikrullah, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir bukan hanya tasbih di bibir, tetapi termasuk membaca Al-Quran, solat, doa dan ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Inilah terapi rohani yang sebenar, yang tidak memerlukan kos tetapi memberi kesan yang mendalam. Pendengar yang dimuliakan sekalian, marilah kita bersama-sama menjadikan zikir sebagai amalan harian, bukan hanya ketika susah tetapi juga ketika saat kita kesenangan. Semoga hati kita sentiasa tenang di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Oktober 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.

0: Alright, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Malaysia 16 September hari tu.
1: Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Ya. Hari tu pun orang cuti. Tapi kena semangat sikitlah sebab hari tu Hari Malaysia.
1: Iya. Hari tu Hari Malaysia dan kita harapkan semua kita lah menghayati makna Hari Malaysia tu dengan semangat perpaduan kita, kebersamaan dan juga saling menghormati. Dan kita mengharapkan semoga Malaysia tu terus aman, harmoni dan sejahtera. Amin.
0: Dan malam nak, tu banyak perisian lah.
1: Malam tu pun sambutan untuk apa Hari Malaysia peringkat kebangsaan, Yus.
0: Peringkat kebangsaan di BCCK.
1: Betul.
0: Apa bunyinya?
1: Yeay, Muay Thai bunyi.
0: Muay Thai bunyi. Jadi, kata orang tu, jangan lupa lah, sama-sama lah kita memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia hari tu. Dan semalam pun berlangsungnya majlis kesyukuran di Masjid Jamik Petrajaya Kuching, semalam yang dihadiri oleh Tuan Yang Terutama ya, jadi Pertuan Negeri Sarawak. Dan kata orang kemeriahannya terasa juga lah sebab Sarawak dipilih menjadi tuan rumah.
1: Betul.
0: Untuk sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tu. Jadi kita kibarkanlah Jalur Gemilang. Baik dan di sini orang bandar lah.
1: Betul. Kibar Jalur Gemilang, sama-sama kita sokong kempennya. Sebab bulan kebangsaannya start dari Ogos sampai September kan, 16 September.
0: Betul.
1: Saya dah hal juga lah Mun habis sampai ujung September tu kelak. Jadi kemuncaknya akan diadakan di BCCK untuk sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Jadi banyak pengisian sebenarnya. Dan malam tu juga malam tu di Tebingan Kuching. Khabar sebab naga hari tu pun dah kacak opa cuaca.
0: Betul lah,
1: marik pun dah makin apa kurang.
0: Marik pun dah gunung sapi dah nampak.
1: Dah jelas pagi tu memang clear je upanya. Clear.
0: Sebab marik pun bila ambil naga langit nak dah nampak dah awan. Jadi awan biru dah nampak, gunung sapi dah nampak. Alhamdulillah lah. Saya ingat gunung sapi hilang. Masih
1: ada hanya nak tampuk je rebu.
0: Ada jadi siap.
1: Jadi malam tu mungkin langit Bandaraya Kuching akan diterangi dengan percikan bunga api sebenarnya sambutan Hari Malaysia
0: di Tebingan Sungai Kuching. Terbaiklah. Jadi ialah antara pengisian untuk hari itu. Jadi sama-sama lah. Munasari kita orang malam lah hari itu cuti kan. Jadi boleh lah nangga bunga api.
1: Mungkin ada perancangan kita orang nak jalan-jalan ke. Alhamdulillah lah untuk keadaan ceroboh kita. Malam tadi pun hujan. Syukur akapnya ngembak kan. Jauh lah ceroboh ya.
0: Saya pun nak macam ya. Tapi bersyukur lah. Saya dah bersyukur lah. Asal saya turun pagi.
1: Syukur gila.
0: Gunung sapi dah nampak.
1: Ya.
0: Ya, saya syukur benar-benar.
1: Asal on the way balik kelak. Mungkin Gunung Sentubong pun nampak.
0: Okey, ya. Adalah pengisian untuk Hari Malaysia. Okey. Jadi kita nak berhibur selepas tu. Sebelum kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Azrul, Wan Abdul Latif. Untuk Aura Pagi, tajuknya Hari Malaysia, Nikmatnya Ukhuwah. Jadi kita dengarkan dulu Ezra Han dari bawah. Tapi sebelumnya jom dengarkan Amar Haikal Gila Bayang hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baiklah, terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itu. Macam biasa kita ada aura pagi. Jadi pagi itu, Jai, kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Fadli Dawi dengan tajuknya pagi itu, syukur walau rezeki cukup-cukup.
0: Ya, kena sentiasa bersyukur lah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam DJ, apa khabar?
0: Alhamdulillah.
2: Semangat rasa dengar tu.
0: Selamat hari Malaysia.
2: Selamat hari Malaysia.
1: Jadi tajuk kita bagi tu, syukur walau rezeki cukup-cukup.
2: Betul.
1: Apa perkongsian tak? Silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar setia Sarawak FM, kadang-kadang kita rasa hidup kita ini sekadar cukup makan saja. Gaji masuk, pakai bayar bil, belanja rumah, keperluan anak-anak, minyak kereta lagi. Akhirnya tinggal cukup-cukup. Tapi bila kita melihat orang lain senang, hati kita mula berkata, kenapa rezeki aku tidak seperti orang lain? Hati-hati ya. Jangan terlalu cepat merasakan kita serba kekurangan. Rezeki bukan hanya soal duit. Bangun pagi dalam keadaan sihat itu rezeki. Ada keluarga, tempat kita pulang, itu rezeki. Dapat makan dengan tenang, dapat bekerja, hidup dalam suasana aman dan dapat beribadah dengan bebas. Semuanya adalah nikmat yang kadang-kadang kita terlupa untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Maksudnya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Tambahan nikmat itu tidak semestinya berupa wang ringgit. Kadang-kadang Allah tambah ketenangan, Allah beri kesihatan, Allah mudahkan urusan, Allah jaga keluarga kita, dan kadang-kadang yang sedikit itu Allah jadikan cukup dan berkat. Lebih-lebih lagi ketika kita menyambut Hari Malaysia, rasa syukur itu seharusnya kita perluaskan. Kita bersyukur bukan sahaja atas nikmat peribadi, tetapi juga nikmat hidup bersama dalam sebuah negara yang menghimpunkan pelbagai kaum, agama dan budaya. Jika kita melihat konteks kita di Sarawak mungkin berbeza latar belakang, tetapi kita berkongsi satu tanah air dan satu tanggungjawab, iaitu menjaga keamanan, menghormati antara satu sama lain dan memelihara keharmonian yang kita nikmati. Kerana keamanan juga rezeki, perpaduan juga rezeki. Jadi, kalau hari ini kehidupan kita masih sekadar cukup-cukup makan saja, jangan hanya melihat apa yang kita belum ada. Lihat juga apa yang Allah masih pelihara dalam kehidupan kita. Teruskan berusaha mencari rezeki yang lebih baik. Tetapi jangan tunggu kaya baru hendak bersyukur. Saudara pendengar setia Sarawak FM, sempena Hari Malaysia, marilah kita mensyukuri nikmat yang ada, menjaga keharmonian sesama kita dan bersama-sama mendoakan agar Malaysia terus aman, makmur dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz.
1: Terima kasih, Ustaz.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, mm-hmm, boleh tapi dekat hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia, bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat kita menjadi warga negara
1: Malaysia.
0: Acara yang penuh kemeriahan yang

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan, Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke perkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Muras bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, macam biasa kita nak tahu keadaan cuaca kita untuk bagi tok. Tapi alhamdulillah juga lah, bila doa hari tok, bila nanggal langit nampak, syukur alhamdulillah lah.
2: Dah rupa. Harap-harapnya semakin pulih lah jarum bumi kita nak.
1: Betul. Pagi tadi pun nampak, nyampun cerahnya kan. Walaupun awal pagi tu orang, dan pagi tadi saya sempat keluar sekejap nangga. Jadi dah boleh lah pulang kelak saya nak selfie dengan Gunung Sapi.
2: Okey, dan walau apa pun, kita mau tahu juga lah keadaan cuaca kita. Jadi kita bersama dengan rakan pelapor kita Hawa yang dah menunggu di talian gede tu, Yus.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat bertugas, selamat hari Malaysia. Silakan dengan laporan cuaca.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Rabu 16 September 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan dijangkakan di bahagian Seri Aman, Sarike dan Sibu. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi ini. Selamat menyambut Hari Malaysia. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Hawa.
1: Jumpa lagi.
2: Ada pendengar kita dekat Rumah Hitam. Dia tanya, bukan menyapa Hawa. Hai Hawa, katanya. Ali. Ramai pendengar-pendengar kita usik Hawa kat situ. Din pun sama. Okay, terima kasih Hawa.
3: Okay, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
7: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
8: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
9: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
10: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
11: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Trending. Alright, macam biasa kita ada trending. Trending ya. Kita untuk pagi tu agak menarik.
1: Trending hari tu, bayangkan lah. Kami ngajak kita membayangkan lah. Nyetuk minta kerja. Usianya 22 tahun. Atau itulah trending di mana-mana media sosial cerita. Gambar tak use. Dia mohon kerja, dia menggunakan resume yang ditulisnya dengan tangan. Dah lah tulis tangan.
0: Tu bukan zaman marik ah.
1: Zaman kini tu.
0: Zaman kini tu.
1: Tu dia cerita yang masih hangat kata orang, nang bau lagi. Lekat ya, dia nulis tangan di atas kertas kajang.
0: Ada.
1: Sekolah menengahnya. Mungkin lebih
0: ada logo sekolah.
1: Ada logo sekolah. Kita kongsikan lah gambarnya dekat rumah biru.
0: Nya mula resume ke nya mula
1: kangan
0: sekolah.
1: jadi tok yang dikongsikan dan menarik perhatian ramai dekat threads. Dan berdasarkan tangkap layar perbualan pemuda tu ada kami kongsikan juga boleh nanggal. Perbualannya tu macam WhatsApp lah ha. Jadi mungkin kita nanggal di sialah berdasarkan perbualan pemuda tu nya memperkenalkan dirinya sebagai lepasan SPM. Sebelum bertanya mengenai kekosongan kerja lah dan yang hantar gambar resume yang ditulis nyempun tulisan tangan. Dan kertas berkenaan adalah tertera nama sekolahnya dekat siap. Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama. Panik tahu tu sekolah tu kali.
0: Tahu tak panik? Sekolah Kajang panik.
1: Sekolah Menengah
0: SMK Kajang Utama. Tu di area Selangor tu. Pandai mungkin tahu lah.
1: Jadi resume toknya menyenaraikan lah objektifnya untuk mendapatkan pengalaman kerja. Beberapa kemahiran asasnya macam komunikasi, bekerja secara individu dan berkumpulan serta juga kebolehannya mengikuti arahan. Dan dia turut menyatakan belum mempunyai pengalaman kerja formal. Tetapi dia bersedialah untuk belajar.
0: Tapi yang biasanya resumenya tu dalam bahasa Inggeris.
1: Dalam bahasa Inggeris.
0: Dalam bahasa Inggeris tulisan tangan.
1: Lekatnya dekat kertas kajang. Tak tahu orang kertas kajang nak. Kertas kawan mualah karangan peperiksaan. Siap ada logo sekolah.
0: Kertas kajang sekolah je lagi.
1: Lebih kertas kajangnya belajar kan ni.
0: Mualah karangan pegayanya tu. Pakai kertas kajang sekolah tu. SMK Kajang Utama.
1: Sangat mencuri perhatian sebab kini tu orang dah pakai apa? Komputer.
0: Typing je kini tu. Tapi nya lagi masih tulisan tangan.
1: Tapi usahanya tu mendapat pujian tu. Walaupun nya tulis tangan, orang madahnya ada usaha nak dapatkan kerja.
0: Betul.
1: Jadi individu yang berkongsi kisah tu tadi berkata, nya menghormati usaha pemuda tu lah kerana nya tetap menyediakan resume walaupun hanya menggunakan kertas yang ada. Berbanding sesetengah pemohon yang si ngantar resume apabila diminta.
0: Ada
1: yang madah si pandai mula resume. Si ada resume. Jadi perkongsian tu menerima reaksi positif lah daripada pengguna threads yang memuji inisiatifnya, kesungguhannya, kebolehannya mencari jalan penyelesaian. Malah ada yang berharap pemuda tok diberi peluang untuk menghadiri temuduga ataupun bekerja.
0: Sebabnya bersemangat dari siang kita nampak sebenarnya
1: usahanya nak dapatkan kerja.
0: Jadi orang macam tu boleh dikatakan sangat-sangat rajin lah.
1: Macam kami kah?
0: Kita tahun bila?
1: Puji-pujiannya. Sebab kami ada pengalaman menulis tangan di atas buku nota panjang. Pun sama buku.
0: Bertulis tangan juga.
1: Tulis tangan.
0: Jadi siapa kita orang mau ambil kerja? Dia nulis resume ke tangan.
1: Ya, cerita tahun 2000-2001.
0: 2000-2001. Tahun 2000-2001 ya.
1: Sebab ada iklan kekosongan.
0: Asalnya zamannya adalah zaman tak kereta.
1: Mungkin tak dah ada komputer dah masa.
0: Komputer besar ya.
1: Tapi kita si mampu lah.
0: Yalah,
1: adapun kita pergi ke cyber cafe CC
0: maksudnya. Kan. Bukan main game ah.
1: Dia pun buka email aja. Saya media sosial time ya.
0: Pergi tadi check email,
1: pergi tadi. Kita pergi ayalah buka email apa semua ya. Jadi teringatlah kami bila kisah itu, kami teringat ada iklan apa pengambilan jurubahasa sambilan di RTM Sri Aman. Okey, si borang ah. Yang ada siapa yang berminat tulis sila surat. Tulis surat mohon jawatannya. Tulis tangan mohon kerja.
0: Tulis tangan, jangan makin tulis tangan. Bayangkan kita orang. Tapi alhamdulillah lah kita tonya dah di DJ dah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Bagus lah. Hasil tulisan tangannya lah sebenarnya.
1: Ya, hasil ayat ya. Jadi, hasil ayat yang ditulis dalam ya.
0: Apa apa dah.
1: Eh, si boleh pada.
0: Mesti ada ayat bunga-bunga.
1: Ya, ada.
0: Asalnya ada ayat bunga-bunga.
1: Ada ayat yang apa meyakinkan siapa masa yang kita boleh sebut namanya sih?
0: Sebut jalan.
1: Julahi Udin.
0: Abang Julahi Udin.
1: Abang Julahi Udin kita. Masayanya kan? Yang menjaga perkhidmatan dia lah.
0: Rakyat Melayu.
1: Bagi Melayu masaya lah.
0: Tulisan tangan guys, tulisan tangan.
1: Dia lah sama cerita kami dengan tulisannya tu.
0: Sebabnya lah saya rasa apabila biar tu nulis resume-nya menggunakan tangan, insyaAllah dia akan dapat kerja. Seperti Jai lah.
1: Ya, usaha.
0: Ya, usahanya.
1: Ya, antara usahalah.
0: Orang niatnya berusaha, bayangkannya berusahanya menulis tangan, resume ya, dah nampak usahanya di sini.
1: Sebab antara lain kami tetangga surat, ada yang pakai apa?
0: Komputer.
1: Komputernya hantar surat. Ada yang beberapa lah yang tulis tangan masa yang...
0: Betul.
1: Syukurlah, alhamdulillah.
0: Jadi siapa-siapa, mungkin orang rasa nak ambil jaya bekerja, part time ke apa? Soalnya menulis surat. Resume.
1: Tulis tangan.
0: Tulis tangan.
1: Okey. Okay, dan daripada cerita tu sebenarnya bukan apa jua. Di situ kita nanggau kisah tu murid pengajaran sebenarnya.
0: Betul. Ada usaha-usahanya lah.
1: Kesungguhan dan sikap.
0: Saya pujilah.
1: Yang adalah kunci utamalah dalam membuka peluang pekerjaan. Melangkaui segala batasan kekurangan fizikal dan teknologi.
0: Ya, betul. Sebab kita nanggau kena itu lah. Biar kena itu pun jarang yang nak bertulis. Semuanya
1: scroll,
0: di ujung jari,
1: scroll, typing.
0: Dan kita itu apa? Tak lagi penggunaan AI. Jadi, usaha yang dia tunjukkan di zaman AI itu, dia tetap mohon kerja, menulis resume-nya menggunakan tulisan tangan.

0: InsyaAllahnya akan menggambarkan jejai-jejai. Sebab yang duduk sama-sama nulis sumir dengan tangan.
1: Adakah kita orang pun ada pernah nulis surat apa? Bukan surat gerik.
0: Oh, kan?
1: Ada surat gerik. Surat rasmi. Oh. Mohon kerja makan tangan.
0: Surat gerik, kapoda.
1: ada pengalaman? ada
0: kawan,
1: pengalaman.
0: Pengalaman kawan.
1: oh, yang pusak. Orang cium bau-bau. Bukanlah surat. Aduh.
0: Aduh. Okey, ya adalah training kita untuk pagi itu. Jadi, lepas itu kita akan kongsikan tajuk utama akhbar.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Ha, jadi saya serahkan kepada kakak saya di depan tu. Kakak saya depan lah.
2: Oh, malu ngaku tua. Ada orang malu ngaku tua. Lalu ada umur 30-an.
1: Oh, ada. Ada. Adalah 30-an.
2: Kita abaikan dia. Ya. Kita nak baca sok khabar dulu.
1: Biarkan dia.
2: Okey, utusan Borneo menjadi tajuk di muka depan tu, bina kedudukan semikonduktor global. Tok Pita De Kuching lah, teknologi semikonduktor tempatan diperkukuh bantu anak Sarawak reka chip untuk kegunaan dunia. Wow. Okey, dan berita penuhnya di muka dua. Di sudut kiri, utusan Borneo Fahmi serahkan bantuan tabung kasih Hawana kepada pengamal media Tok Berita Dari Kuching. Berita penuhnya di muka dua. Hari Malaysia titik pembaharuan azam untuk membina negara, kata TYT. Dan turut dimuatkan di tempatan empat, guna hak demokrasi secara bertanggungjawab dan bijak. Dan ada ucapan Selamat Hari Malaysia 2026 juga di situ daripada pengurusan dan kaki tangan utusan Borneo kepada semua pembaca. Yang mana kami bercuti hari ini dan kembali menemui pembaca pada Jumaat 18 September 2026.
1: Rinduknya hati.
2: Maksudnya esok sedan newspaper.
1: Sedan. Rinduknya hati.
2: Okay. Dan antara lainnya, Leeds belasah Newcastle 4-1. Kemenangan itu bawa The Whites ke tangga ketiga dalam EPL. Kekalahan pertama buat Jace Lee. Okay, dan seterusnya ada juga berita tentang krisis kecederaan bayangi City FC ke suku akhir. Lainnya, MAHF kembali dalam MOM jangka hutang tertunggak selesai dalam tempoh 2 tahun. Dan ada juga edisi khas untuk bersempena dengan Hari Malaysia 2026 menghormati MA63 memperkukuh semangat sebenar persekutuan. Jadi Tok Nang ada apa edisi khas lah, bapa helai tu ada banyak juga lah muka suratnya di situ.
1: Ceritanya lah.
2: Ceritanya banyak adalah. Cerita tentang Hari Malaysia, dan kami tertarik juga tu tadinya Tok pasal mengapa tanggal 16 September penting bagi Malaysia. Ada juga dimuatkan di situ.
1: Mereka mau tahu, baca ni pun lah. Yeah. Dan di Sorang Sarawak, sedikit perkongsian apa yang dimuatkan. Sarawak Sabah perlu 1/3 kerusi parlimen. Dan antara lainnya, apa yang dimuatkan di dalam Sorang Sarawak, hormati lindungi kebebasan beragama. Seterusnya, apa yang dimuatkan, celik fakta bina nilai maklumat, kekayaan tenaga pacu masa depan negeri, proses persempadanan semula sudah bermula, fahami asas penubuhan Malaysia, umur belia Sarawak kekal 40 tahun ke bawah. Selainnya juga apa yang dimuatkan, peluas ke seluruh negara, kurangkan kebergantungan perkhidmatan helikopter. Seterusnya, chip pertama rekaan pelajar Sarawak. Agak menarik. Dan antaranya juga, di Kuching 45 graduan dapat pekerjaan, hasilkan chip sendiri untuk seluruh dunia. Dan untuk ruangan sukan Liga Juara-Juara SCL2, Buru Tiga Mata, di mana Kuching City menyasarkan kutipan mata maksimum dalam penampilan sulung bagi Liga Juara-Juara Asia 2, meskipun persiapan pasukan berdepan cabaran selepas mengharungi jadual perlawanannya agak ketat. Jadi yang pasti, dua mesin gol, Jerome Etame dan Ajin Mujagik bersedia untuk mengasah kubu Phnom Penh Crown FC Kemboja pada jam 8.15 malam esok. Okay. Dan antaranya juga, Sarawak sedia jadi lokasi untuk sukan Solidariti Islam Liga Premier Sarawak Semarahan Gah Ungguli Zon Selatan. Liga Juara-Juara Asia Elite JDT sedia 200%. Seterusnya, Liga Juara-Juara Asia 2, Kuching City Buru Tiga Mata. Oh, terbaiklah. Kita tu untuk kedudukan terkini Liga Super, Kuching City masih lagi berada di kedudukan yang kedua. Jadi ya, sedikit perkongsian untuk tajuk utama akhbar di utusan Borneo dan Suara Sarawak untuk pagi itu. Dan sekiannya, kita orang nak kongsikan ucapan Hari Malaysia boleh kongsikan di Rumah Biru. InsyaAllah kelak kami Dok Jai akan bacakan apa komen-komen ataupun ucapan-ucapan yang kita orang hantar di Rumah Biru lah.
2: Okay. Lepas tu relax lah kita. Dekat tu kita akan dengar refleksi diri bersama dengan Coach Arif Azhari.
1: Terbitan DJ Jai pun sempena Hari Malaysia. Apa yang dikongsinya, sama-samalah kita dengar. Terima kasih Tuan Muda. Buah Neo diberinya kau.
2: Terima kasih juga sekali lagi kepada yang menonton kita di Rumah Hitam dan juga di Rumah Biru kita telah no.
1: Ya, jom dengarkan refleksi diri bersama Coach Arif.
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita meraihkan Hari Malaysia. Jadi kepada semua, Alhamdulillah kita bersyukur hari itu kita boleh bangun pagi dengan tenang, berpakaian cantik, kita boleh pergi ke mana-mana dengan keadaan aman dan selesa. Okay? Jadi ingatlah, keselamatan dan kedaulatan negara dijaga pihak yang berkuasa. Ini tidak lain tidak bukan berkat perjuangan pejuang kemerdekaan kita, nenek moyang kita yang dahulu yang berhempas pulas hingga menitiskan darah berjuang demi kemerdekaan tanah air kita yang tercinta. Justru itu, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia, ayuh sama-sama kita semarakkan rasa cinta kita kepada negara dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Bagaimanakah kita sebagai rakyat Sarawak dan Malaysia tu hendak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi selama tu? Bagi saya, mudah aja. Okay. Kadang-kadang kita selalu bertanya apa yang kita dapat daripada kita pun negara kita. Tapi bagi saya, sepatutnya kita ubah cara kita dan impun kita. Sebab apa? Sebab saya tu berpandukan kepada Muhammad apa? Don't ask what your country can do for you, but ask what can you do for the country. Maksudnya apa? Janganlah kita tu bertanyakan apa yang negara kita yang boleh yang dapat menolong kita, tapi tanyalah macam mana kita dapat menolong negara kita. Jadi kepada semua, kita mesti mahu tahu kita hidup hari itu dengan kenikmatan pembangunan kita, ada bangunan tinggi-tinggi, ada bekalan air, elektrik semua mencukupi, dengan taraf hidup ekonomi kita kini tu semuanya apa happy-happy, enjoy-enjoy sebenarnya. Semua tu adalah berkat pengorbanan nenek moyang kita. Betul sih? Tolong marek. Dan yang hidup, bayangkan si ada api, si ada air, hidup dalam kegelapan, hidup dengan sebab kekurangan, rumah pun rumah dari atap nyio, okay. Lampu si ada, harap dengan apa cahaya bulan pada malam hari. Oleh kerana si ada tu, dan yang terus berkorban untuk kita, hari tu tangga kita, semua sebab-sebi ada. Sebab apa? Sebab mereka berusaha, mereka bersusah payah. Tapi kita ingat, tanggungjawab yang kita itu adalah bukan lagi dalam tangan mereka, tetapi di dalam tangan kita. Kita itu semuanya terletak dalam tapak tangan kita. Sebab apa? Sebab nasib anak cucu kita di masa depan kita bergantung kepada kita kini itu. Sebab ialah tanggungjawab kita untuk kita hidup kini itu. Jadi janganlah kita mengambil take for granted. Janganlah kita ambil mudah hal negara itu. Sebab kemungkinan itu ambil mudah, yang akan jadi mangsanya kelak adalah anak cucu kita. Jadi sama-samalah kita tu bergerak bahu kita, tenaga kita, untuk pastikan kita terus berusaha untuk memajukan negara kita tu, sebenarnya Malaysia tu, supaya apa? Supaya kelak anak cucu, bukan orang lain lah, anak cucu kita juga kan, supaya kita dapat menikmati pembangunan sebagaimana kita menikmati pembangunan daripada hasil nenek moyang kita terdahulu. Jadi dengan itu, saya mengucapkan selamat Hari Malaysia buat seluruh rakyat Malaysia walau di mana berada. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.